0: Baiklah, seperti biasa 8.15 minit pagi ini kita berada dalam segmen Apa Cerita Kamurang. Dan juga pagi ini seperti biasa kita bersama dengan rakan-rakan penyampai kita. Sebelum kita mulakan topik ini, apa kata kalau kita bertanya khabar dululah. Kita ada di Sabah FM, kita ada Rafiq sendiri. Rafiq, apa khabar Rafiq?
1: Khabar baik Tika. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya rakan-rakan penyampai di Senakan FM, Keningau FM dan juga Tawau FM.
0: Betul.
2: Hari ini.
0: Baru ada Tawau FM dan juga di Sandakan FM kita ada Didi. Apa khabar Didi?
3: Khabar baik alhamdulillah Atika. Kuning-kuning di belakang tu, cantik sama Tika.
0: Wah. Pagi-pagi lagi di dia. Dan juga kita ada pasangan duo hari ni. Dia ajak duo. Kita ada di Tawau FM N dan juga Haki. Apa khabar? Kayum, sorry, maaf.
4: Pagi, Kayum.
0: Oh, Kayum, maaf.
5: Itu sama aja.
0: Iya.
3: Rindu.
4: Pagi kawan-kawan semua.
5: Ya. Okey. Rindu tu akhir tu.
0: Okey, baiklah untuk pagi ini seperti biasa dalam Apa Cerita Kamu Orang. Sebelum kita mulakan topik kita, kamu semua sudah makan kan ni? Kamu semua sudah sarapan?
1: Hai, jangan cakap sarapan.
0: Sudah.
1: Minum sudah. Makan belum?
0: Minum sudah, makan belum. Okey, baiklah. Jom kita pergi ke topik kita, iaitu makanan kampung versus makanan moden. Mana satu pilihan anda? Dan juga untuk pagi ini, memandangkan Tawau FM duo, satu-satunya duo pada pagi ini. Jadi jomlah kita mulakan dengan Tawau FM N dan juga Koyum. Silakan.
4: Oh, pasangan duo lah yang mula dulu kan? Ya,
0: betul.
5: Silakan dulu lah.
4: Okay, terima kasih Atika di Kening FM. Kalau kau macam mana pula?
5: Ya, kalau sebut makanan moden dengan makanan tradisi ni, dua-dua. Kalau saya, dua-dua saya sapu.
4: Ya, saya pun dua-dua saya suka.
5: Dua-dua saya makan lah semuanya. Ya, tak ada yang... Dia tidak ada favoritism. Dia tidak ada yang ni. Selagi boleh makan, kita makan. Begitu. So kadang-kadang kalau kita sebut makanan tradisi ni, yalah makanan tradisi, dia macam-macam makanan tradisi ni. Kadang-kadang apa ni, bila kita sebut dengan suku kaum kan, masing-masing ada dia punya makanan tradisi dia masing-masing.
4: Betul.
5: Pun kita makan juga. Selagi mana ianya halal dan thayyibah, kita sapu saja.
4: Betul.
5: Jadi bagi saya memang tak ada lah, tak ada, dia tak ada favoritism. Modern, tradisi, saya makan semuanya.
4: Saya pun begitu juga. Kalau makanan kampung dan makanan moden ni, dua-dua saya makan. Tapi kalau mau buatnya, kalau kuih muih tradisi ni bukan kampung tak pandai.
5: Yeah.
4: Tapi kalau moden pandai pula.
5: Moden pandai. Bikin tat.
4: Betul. Kalau yang makan dua-dua boleh, tapi kalau yang membuat sama ada moden ataupun yang kampung ni, pandai sikitlah moden. Kampung ni kan macam boleh juga buat, cuma dia tak akan sama dengan yang orang yang dulu-dulu pak kan.
5: Betul,
4: orang
5: betul.
4: Yang lebih arif benda-benda arif. Begini kan.
5: Betul.
0: Kalau kuih-kuih tradisi ni, dia ada banyak pantang larang.
4: Itulah.
5: Banyaklah dia corner ke kanan, corner ke kiri kan.
4: Betul.
5: Tak ikut kan nanti lain pula rasa dia.
4: Tak jadi pula kan. Tapi kalau makan dua-dua boleh. Dua-dua suka. Itu dari Tawau FM lah.
0: Baiklah, itu daripada Tawau FM. Terima kasih Koyum dan juga N. Dan juga pada pagi ini kita bersama dengan si Rafiq dululah di Sabah FM. Silakan Rafiq.
1: Baik, topik kita pagi ini, makanan kampung versus makanan moden. Mana satu pilihan hati dan kenapa? Sudah semestinya Rafi pilih makanan kampung. Sebab biasalah kan, asal dari kampung kan. Dan pastinya makanan kampung ni lah yang menjadi pilihan, seperti macam bambangan kan, yalah sayur-sayuran yang kampung tu. Rafiq sangat mencari tuhau. Rafiq sangat mencari makanan kampung. Lagi-lagi kalau macam di bandar ni kan, Rafiq sentiasa mencari kedai yang menjual selera makanan kampung. Itu itu tumpuan utama Rafiq kalau mau cari makan lah. Sebab kalau makanan moden ni Rafiq tidak berapa sangat. Sebab jiwa ni jiwa kepada jiwa klasik walaupun masih muda, baru 21 tahun. Oh Didi macam Didi. Oh Didi sangat.
4: Beliau-beliau marah
1: ni. Jiwa dia tu klasik kan. Jadi itulah. Makanan moden ni ada jugalah. Suka-suka jugalah makanan moden, tapi tertumpu kepada makanan kampung lah. Makanan kampung tu sangat menyelerakan kalau betul. Kan, kalau makan dengan nasi panas-panas kan.
0: Betul. Kan? Setuju.
1: Lepas tu makan lagi di bendang sawah kan. Oh, lemak kan. Memang cun lah makanan kampung. Ya,
0: memang dia punya feel kan.
1: Feel dia tu sangat menyelerakan kalau makanan kampung. Yeah. Berlainan dengan makanan moden ni, ialah makanan moden ni semua kita pernah rasa macam mana kan, tapi dia punya kenikmatan tu makanan kampung lagi menusuk ke dalam hati lah.
0: Betul. Jadi ada tambahan itulah. Tiada. Itu je lah Rafiq.
1: Tiada tambahan sudah. Sebab macam telan-telan Elior sudah saya bercerita makanan kampung.
0: Ya, itulah pagi-pagi ni kan.
1: Nasi tambah sudah ni.
0: Betul. Dan juga sekarang ini kita bersama dengan Didi di Sarakan FM. Mana pilihan Didi? Makanan kampung ataupun makanan moden?
1: Abang Didi.
3: Aduh, baru panggil tadi abang Long Rafiq. Sudah bilangnya ada peserta tahun ya. Terima kasih Atika. Okey, tapi kita pagi ini makanan kampung atau makanan moden. Saya macam Rafiq juga. Memang lidah-lidah ni makanan kampung. Tapi saya pun memang bukan juga bilang cun, tapi boleh lah kalau setakat makanan kampung ni saya boleh masak juga, kecuali kuih-kuih. Dia memang leceh. Bilang Kayum dan En tadi, kalau kuih-kuih kampung ni kadang-kadang kalau ketegur dia paling keteguran. Dia boleh pantang larang.
4: Betul.
3: Ada dah punya mantang larang. Kalau mak-mak, kalau dia sudah buat kuih-kuih kampung ni, memang dia nak suruh anak-anak dia di dapur mengacau. Dalamlah kamu, biar mama yang buat dia dapur seorang-seorang. Begitulah lebih kurang. Dan satu lagi yang best lah makanan kampung ni, dia ada momen, dia ada memorinya. Kalau kita ingatlah makan-makanan yang kita makan tu. Iya, aku ingat dulu makanan ni aku makan sewaktu berada di pantalan rumah, sewaktu berada di bawah kolong dalam buayan, contohlah kan.
1: Ya, betul.
3: Dan
1: betul.
3: Kalau kami sendiri di kampung kan, di Lahad Datu, kampung bapa saya, kalau macam lelaki-lelaki ni akan pergi ke laut, diorang pergi akan pergi memancing, pergi bucak ketam apa semua. Lepas tu perempuan-perempuan ni, wanita-wanita ni akan berada di dapur, tunggu datang sampai makanan tu dan masak. Lepas tu kita akan berbaris panjang di dapur tu, hidangkan dengan cuit talam semua, makan sama-sama. Jadi momen makanan kampung ni memang best. Dan lagi-lagi pun lidah saya ni memang tidak menerima makanan moden, asal terasa saja. Macam tahun lepas di Santa Cruz popular dengan apa ni, food festival. Jadi kawan-kawan ni membawa lah kan. Saya memang dah berapa suka. Dia bawa, okey pergilah. Pergi, lepas tu habis duit memberikan 400. Satu makanan pun tidak dengam di mulut. Betul. Saya menyesal pergi
1: 400 tu habis.
3: Bayangkanlah bahasa satu sotong tu. Satu sotong
4: kan
3: 50 ringgit.
4: Yang di crab lagi tu. Betul. Dia kan asal kita merasa jabat tu.
3: Asal merasa.
4: Kita pun turut merasa, betul.
3: Turut merasa. Kalau orang bilang tadi katak dia buat tempurung.
4: Tapi ya, baby crab itu sedap. Bukan yang crab di pantai-pantai itu kayaknya.
1: Bukan.
3: Tapi dia dipiara tu, bukan, dipelihara.
1: Yang dipiara.
4: Kepiting.
3: Kepiting.
4: Sebab rasa-rasa laut, badia.
3: Rasa laut. Betul. Jadi itulah dari Sarakan Atika. Saya pun juga macam Rafiq tadi, saya total sepatus makanan kampung.
1: Rasa laut.
3: Kalau makanan moden ni memang nak masuk. Apalagi macam cheese-cheese tu akan rasa je.
1: Betul lah kan, cheese tu tidak berapa menjadi anulah, tidak, bukan mencari lah cheese
4: ketam
1: tu kan.
4: Betul.
3: Ketam dengan cheese. Pandai macam kita muak kan.
1: Ya betul. Segala-galanya di-cheese-kan. Makan sikit boleh, tapi makan banyak dia boleh muak.
0: Betul.
3: Itu dia.
0: Lagi satu makanan moden sekarang ni banyak yang pelik-pelik kan. Itu dicampur cheese, ini dicampur cheese, minuman pun dicampur cheese. Jadi macam pelik sikit kan makanan sekarang ni kan.
1: Itulah berpenyakitan sudah semuanya. tapi sekarang bukan cheese tau, dia matcha. Semua pun matcha.
4: Matcha. Semua ni matcha kan.
1: Aduhai.
5: Habislah.
1: Okey.
0: Baiklah. Itu
3: macam mana Atika?
0: Baik, terima kasih Didi.
4: Atika macam mana?
0: Kalau saya belum ya. Terima kasihlah Didi sebab tadi
1: belum,
0: kan.
1: Belum.
0: Kalau saya memang suka pilih makanan kampung lah, makanan tradisi. Kan memang makanan-makanan ni kan sebenarnya kan kalau membuka selera, orang cakap, membuka selera. Lagi-lagi kalau sakit kan sebenarnya kita mau makan yang simple-simple je, nasi panas, ikan masin, cicah lada. Itu dia punya orang bilang pembuka selera, makanan-makanan kampung ni. Kalau saya memang lidah-lidah kampung lah. Apalagi kalau saya baru je di Keningau, banyak makanan-makanan di sini, makanan-makanan kampung yang saya baru try. Yang orang bilang kan macam yang bilang kan sedap ni, sedap-sedap. Jadi macam yang kira
4: makan bambangan sudah Atika ni.
0: Makan bambangan sudah, makan tuhau sudah, boso pun sudah merasa. Yang itu makanan yang belum saya, itu semua sudah saya pernah rasa sudah di sini. Jadi orang bilang makanan kampung tu memang ngam di lidah lah, orang cakap. Lagi satu, kalau tadi kita makanan kan, kita tambah sikit lah minuman. Kalau minuman ni pula, saya suka macam minum kopi biasa. Ada orang suka macam minum Spanish latte kan, Americano, cappuccino. Yeah,
4: kopi
0: tapi
4: yang dimodernkan.
0: Ya, kopi yang dimodernkan. Yeah. Jadi kan saya suka minum
3: ballerina
0: kopi.
3: Cappuccino.
0: Ballerina cappuccino. Begitulah tu kan, kalau sudah terlampau moden kan.
4: Terlampau YouTube bagi Didi kan.
5: Terlampau aktif. Suka kan apa ni, kampung lah.
1: Memang kampung itulah utamalah.
0: Betul.
4: Kan.
0: Jadi untuk SCK hari ini, rata-rata daripada kita semua memilih makanan kampung. Mengam jadi kita rasakan. Jadi apa-apa sebenarnya, makanan kampung ataupun makanan moden tu boleh juga makan. Tapi yang orang-orang cakapkan berpadah-padah lah kan. Kalau makan makanan kampung pun, kalau berlebihan pun sebenarnya boleh juga buat orang bilang mudaratkan kesihatan kan. Begitu juga makanan moden. Jadi apapun moden ataupun kampung sebenarnya boleh dimakan, tapi berpadah-padah lah kan.
1: Betul.
0: Jadi untuk SCK hari ini, terima kasih buat rakan-rakan kita di Sabah FM. Kita ada Rafiq. Terima kasih Rafiq.
1: Sama-sama.
0: Di Santakan FM kita ada Didi. Terima kasih Didi. First time sama-sama satu Tika. Solo. Mana pasangan Didi?
3: Di KK dia.
0: Jalan-jalan. Dan juga terima kasih Koyum dan juga Andy Tawa FM.
5: Ya, terima kasih kembali.
0: Baiklah, nanti kita akan berjumpa lagi dalam Diari Sana Sini. Bye semua.

0: Baik, untuk diari sana sini pagi ini kita akan bersama rakan penyampai kita sekali lagi di Keningau FM, Tawab FM dan juga Sandakan FM pagi ini. Dan Keningau FM kita ada Atika. Selamat pagi, Tika.
1: Selamat pagi, Roy.
0: Ya, dan rakan kita di Sandakan FM.
1: Wow, masih menyanyi.
0: Masih menyanyi lagi.
1: Masih berlagu. FM, ada satu perkongsian untuk diary sana sini, iaitu berkenaan dengan seperti biasa derma darah. Jadi untuk semua pendengar Keningau FM yang ingin berkenaan kempen derma darah, pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah, memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi untuk anda yang berada di sekitar Keningau pada ketika ini yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah pusat transfusi darah darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Rafiq.
0: Baik, kita beralih pula ke Sandakan FM.
1: Sandakan FM, habis sudah. Okey, terus kita ke Sandakan FM, Didi.
0: Silakan.
2: Okey, terima kasih Rafiq dan juga Atika. Pergilah 40 tadi kan. Dan dari Sandakan FM, sama seperti di Keningau, tiada catatan khusus untuk hari ini 10 Ogos 2026. Cuma kita nak wawarkan di sini berkenaan dengan makluman semasa di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Jesus of Kent Sandakan sentiasa mempelawat orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah HDOK yang berada di Aras 4 Bangunan Klinik Pakar HDOK, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4:30 petang. Dari sana kan kita terus cuba pula rakan kita di Tawau.
0: Iya, terima kasih ada, Didi di Sandakan FM. Ada.
2: Silakan.
0: Okey, baik. Apapun, seperti biasa untuk perkongsian dari sana sini dari Tau FM, ada beberapa catatan ingin dikongsikan. Ya. Ini pertama sekali berkait dengan perasmian pelancaran Bulan Kebangsaan peringkat Sekolah Kebangsaan Mostyn tahun 2026 hari ini Senin 10 Ogos 2026 ya, berlangsung di tapak perhimpunan SK Mostyn bermula pukul 7 pagi tadi. Dan begitu juga dengan SK Sabat 4 Lahadatu juga berlangsung program pelancaran Bulan Kebangsaan bermula 7 pagi tadi bertempat di Dewan Iltizam SK Sahabat 4. Dan selain itu, untuk pemakluman juga, hari ini 10 ya, bermula hari ini 10 Ogos 2026, program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur 2026 fasa 2 secara tunai berlangsung. Jadi kepada penerima-penerima yang layak ya, termasuk penerima fasa 1 dan fasa 2 yang masih lagi belum membuat tuntutan, boleh hadir ya, ke tempat yang telah pun dinyatakan. Okey, dan untuk menyemak kelayakan, sekali lagi untuk diwawarkanlah kepada pendengar atau FM khususnya, boleh login masuk ke syukur.sabah.gov.my. dan akhir sekali sedikit tambahan peringatan lah kepada seluruh penduduk daerah Tawau, Merotai, Kelabakan dan juga Pulau Sebatik. Hari ini 10 Ogos 2026 operasi bersepadu pemotongan akaun-akaun tertunggak, termasuk notis dan juga ansuran oleh pejabat air daerah Tawau. Khusus kepada pengguna yang mempunyai bil air semasa, notis dan ansuran tertunggak, diminta untuk menjelaskanlah pembayaran dengan kadar segera di pejabat Jabatan Air Daerah yang berdekatan. Jadi itu beberapa perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Dan untuk perkongsian seterusnya, kita kembali semula kepada Rafiq di Sabah FM. Baik, terima kasih Kayum di Sabah FM. Kita ada tiga perkongsian pagi ini bermula pukul 8 pagi tadi, yang mana program Generasi Cilik JPNIN berlangsung di Stadium Likas. Dan pukul 10.30 minit pagi juga Anugerah Pekerja Cemerlang KK 2026 akan berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
3: Yang dihadiri Yang Berhormat Dato Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, dan pukul 1 tengah hari nanti Yang Berhormat Dato Seri Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi, akan membuat lawatan ke Komplek Bersepadu Kementerian Komunikasi RTM di Kepayan. Itu dia tiga pengungsian dapat dikongsikan pagi ini untuk Jari Sana Sini. Terima kasih rakan kita di Tawa FM, Kayum.
0: Ya, terima kasih kembali.
3: Didi di Sedakan dan juga Atika di Keningau FM.
1: Terima kasih kembali.
2: Terima kasih. Sorry
3: guys, terawal pula di hari 8:30. Terkejut si Didi sama si Kayum.
0: Iya.
2: Nasib perempuan depan-depan oh.
3: Ya, bahkan maklum lah seminggu sekali.
2: Okay. Kan?
3: Ya, apa pun sama petugas semuanya. Terima kasih.
1: Okay. Bye.

Baiklah, itu dia lagu daripada Vita Alvia, Goyang Dayung. Nampaknya baru sahaja menghiburkan anda dan lagu itu telah pun membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar Lagi Menyegarkan pagi ini. Terima kasih kepada semua pendengar yang setia mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, dan juga terima kasih. Terima kasih untuk semua pendengar yang bermula seawal tadi 6 pagi masih lagi setia dengan kami sehinggalah sekarang menghampiri 9 pagi. Baiklah, untuk pagi ini saya mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk siaran yang akan datang. Tapi apapun, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Anda boleh dengarkan kami dari sana. Jadi untuk anda di luar sana yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, cepat-cepat muat turun aplikasi RTM Klik. Dan juga semestinya, ianya adalah percuma. Baiklah, terus kekal bersama kami sebab selepas ini anda akan ditemani oleh DJ Clay melalui siaran bahasa siaran dusun bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12:30 hari nanti. Tadi di terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk anda di luar sana, apapun untuk di hari pertama ini, di hari pertama ini, di orang cakap hari pertama, hari Isnin ni kan, masih lagi ada yang belum semangat lagi, belum lagi ke ada semangat. Semangat pagi-pagi ni, saya yakin ada yang masih lagi kan mau berehat, mau bercuti. Tapi apapun, laksanakan tanggungjawab anda seperti biasa, tugas hakiki di pagi hari ini 10 Ogos 2026. Baiklah, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam segmen dan juga siaran yang akan datang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani dan sampai jumpa lagi. Bye.

0: kos limbahan boros dusun, mantat jam kos siam ke Sabot, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
1: Maya frekuensi siam nah berdama pati titik turu mikahas.
2: Keningau FM.
0: Kopi setanahan ke Sabon kong, maya ditirentak segar mata pada jam ke onom ke Sabon gisambah nanti jam ke siam dah ke Sabon. Pansika hukumah di koyu, tukar kalau ke tumi lembu semakin hoditi radio Keningau FM, karangahan maya frekuensi siam nah pada mapa titik turu megahertz om negi maya aplikasi RTM Klik. Bahama tadau diti ke hopot tulan ke walu tahun 2002 na pada monom ke pihon da tadau ke iso. Kopi sanang tadau ko iso kuma di koyuh ngawita insana di sagirong ohi nago kona potim buda baino. Alang senang lidas-lidas ngawita insanan, ngomi sengingis, ngomong senang nagi akina pasik-pasikan di koyuh. Kada toko nagi lihuay, daka sari toko munsi ko domina mangun, tenunuan toko ko lidasan tinan, nenuan nagi ko lidasan pemusarahan. Omegal kasari topinai, tinggi tadau kia, bagi sesuai yang tambah bayan nulur ke Sabon diti. Om tadau diti, timpunan toko miapai diti abah bayan mau keringau. Jam ko siam gisam jam ko pada miso ke Sabon. Om jam ko pada miso ke Sabon mau kino toko dot kabar keringau FM. Om karena negi lihuai tadau diti, tadau ko iso kia, tinggi tadau ko iso. Jam ko pada miso telu noh pun minit ke Sabon mau kino toko diti abah bayan min singilo. Karena diti min singilo boros dusun. Ada kopi api singilan toko do tadau diti kakal kodah maganda di gisa mereka tertimpu ya. Bahama saya ke babayan di nulud apa perangau aku nagi di kayu sining-sining di tangan lumis mana pemelihis ginawa di kayu kesawan diti apa pailang aku nagi kuma di kayu karena titik kepailaan kiguna montok tadau baino. Saya kira ada harap pasan di kayu, main apa di kayu pota ada pasan di kayu, maya di ti WhatsApp Keningau FM, il kusuh isa siam, lima walu siam, onom walu, onom walu. Bahama jam ke siam, tolu mini tak ke Sabon, hiti da kayu nan toko, ya? Pasan ang kanta, timpunai toko, ka perangahan da sinding. Sinding mata di Nelly Emily J. Yauno, 18 Radio Malaysia, Keningau FM, kuhoy aramai bo.

0: Jonathan, kamu yang lihat tawan.
1: Bahawa tapi naik ke bandar timan ke pelombu serubutan ke ongoye tawan montok tada baino ke hopper tulan ke walu di pinalabu sudah kopisan mengintong tawan Malaysia montok ke patu atas hitit ponong ke yunan sokit. Ponong itu atas keningau ke sabaditi ponong sesudah ponam negi ponong tetuang air sorasam. Lina sebobos akawas, tolun hopedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seribaduan hopedam tolu darjah Celsius. Ponong itu atas senapawan ke sabaditi air sorasam, ponong sesudah pon rumah sam id pipirono koyonon ponong tetuong ai sorasam lina sebobos akawas tolu na hopedam tolu darjah Celsius lina sebobos seribadua na hopedam apat darjah Celsius. Ponong gidu atas tambunan kesabaditi ponong sesada ponam negi ponong tetuong ai sorasam lina sebobos akawas tolu na hopedam dua darjah Celsius lina sebobos seribadua na hopedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabriti ai sorasam, ponong sesedapun meninggal rudmi apai tongus id pipiran okoyonon, ponong tetuong ai sorasam. Lina sebobos akawas, tolun hapadam tolu darjah Celsius, lina sebobos seribaduan hapadam tolu darjah Celsius. Bami kana ruputan ka ngoye tawan montok tada baino ka hopod tulan ka walu di pinalabu sudah ka pisan mongintong tawan Malaysia montok ka patu atas hitid ponong ka yanan soki. Amalas anda mo ki kinangau na kanunoh dat ka poilaan om nogi ka pasarahan. Jam ko siam ho pada 4 minit ke sabon kakal takoy da babayan mo keringau mai diti ko selimban boros dusun om da mati deh kana botu milombus memelihis ginawo. Sining mata di Siti Pah Jahamin Odoi Tipah. Itu dah Radio Malaysia Kedengar FM. Kuhai aramai boh.

Kailangan nangko, apat at titik dua riyang magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat at data pihatusan bobos takawas, suhutanan at datu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika, teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadad tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

0: jam ko siam tolu nah perminita ke saben pasti ko kemari ke yu tukar kali perong ori tiko selimpahan boros terdusun kia kuro-kuro netegere kabar di ko yu ngai taisanan nak langsana ngolidas ngawi taisanan mau kikin ngawi ngawi kia pasti ko tu minam bili diti radio kini ngawi FM sebagi radio kini ngohan di ko yu dah terdau diti baik kuro patah pinai ko senangkan teman ku pasti wat siwato popolombus diti ko poilan gatang regatah montok tada baino ko hopod tulan ko walu di pinalabus.kotinanan pemerunan gata sabah teko LIGS
1: Kopailaan gatang dogata Kopailaan gatang dogata
0: Iti pulu teh keti susu gata, kiga tang do walu ringgit, limo na hapada mesiam tu sini seng kilogram. Kepingan kred ko iso, kiga tang do apat ringgit, walu na hapada limo tu sini seng kilogram. Kepingan kred ko duo, kiga tang do apat ringgit, walu tu sini seng kilogram. Gantalan kred ko iso, kiga tang do apat ringgit, ono na hapada miso tu sini seng kilogram. Gantalan kred ko duo, kiga tang do telu ringgit, walu na hapada limo tu sini seng kilogram. Sekarap kiga tang do seringgit hapod tu sini seng kilogram. Sini seng kilogram. Gantalan grade ko iso kiga tang do apat ringgit onom na pada miso tu sini seng kilogram. Gantalan grade ko duo kiga tang do tolu ringgit walu na pada limo tu sini seng kilogram. Sekarap kiga tang do seringgit hopod tu sini seng kilogram. Bami kada ko pailan gatang regata montok tadabai no ko hopod tulan ko walu di pinalabus sudah ketinanan pemerunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mo kikina ngau lelebi po di kayu dit memutung-mutung regata nakanuno hadat ko pailan omnogi kapas sarahan. Jam ko siam taluna padam 2 minit ke Sabah tapi naik ko ngawi kakal tako ida babayan mo keringau. Mila mandi kayu pasurata mana pada kayu patada po keringau di kayu kia maya di WhatsApp kini ngau FM kusung isa siam 5 walu siam onom walu onom walu. Karena tu milambu semua lihis ginawo, sini mata di Elika Paujin, piniapatan di Rosario Bianis Agabku. Itu no Radio Malaysia, Kening FM, Kuhoi Aramaibo.

Jalur Gemilang dipekelihan nepo ngai Sohrati nung au tokol kiharo Sunduan Patriotik. Sunduan Patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amwa hulit kawagu ed penangadan magahau pagun tokol. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Nahu Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Kaila kenangku bendera Sabah nepo nga minangan alanai segi nemud in teluh mayat bepetim peren linukisan grafik Nulu Kinabalu buat tiga bulau apurak emaragang bendera Sabah diit kumisa winasai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minan kuno mantan ketaluna pedemisa Tulan Kualu 1966 pedem teluh gisem 1900 waluna pedem dua bendera Sabah kumedua nepo nga ginuno mantan kaisa Tulan Kaisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu damat bendera Sabah bebas wagu nepo nga pemitanan mantan bendera Sabah diit kumaisa diit ginuno ketimpun ke pedemenem Tulan Kesiam 1900 waluna pedem walu

Gana ko biasa ni manta di Anastanislaus Kinongohono minigobita tenabada ti jam ke siam apat na pada 8 minit ke Sabon. Pasti ko tukar kali perongo ko di ti Radio Malaysia Keningau FM. Ko mari ko yu di soduk ko manta di hiti di watas Keningau te ko hiti da ponong ko yunan sokit. Kakal ko milo homo kinau dahai ke maya di ti dua keralano. Di kumai sana pengaman di ko yu install iti aplikasi RTM Click. Di kumai dua milo ko magino dahai maya di ti maya online maya di ti portal Radio RTM. Mana pa di ko yu ihumo it Google ke. Iti na pengar radio online. Milo man di ko yu ihumo iti Keningau FM iti siriba di ti radio tempatan. Pasti ko sa kodung di ko yu ngaitin sanan ke di tasar makin o dagai. Di kita da makin o di ti Keningau FM. Kasi ko gina-gina montok sa kodung di ko yu ngaitin sanan. Pagkara matapin ay ko warna po pasan di ko yu ke. Mamasan ko na po nga milo man di ko yu na po poto da pasan di ko yu. Teko mo keringau. Poto da na po di ko yu maya di ti WhatsApp teko iti Facebook Keningau FM. Pasti ko montok pasan na maya di ti Facebook manta di Maria Juhan. Kopi sanangan ke sabon di Jack Lee kasi ti ko pisanangan nogi tapi pibabasan tadau ko iso kumadikah kasiya ponsikau alansan olidas kasasarim yang pay barakat togumu kumadikah kia DJ ponsikau. Pasiko nagi kumadika Maria Juhan ke hari nagi dah kalansanan toko alansan doin sana toko nga olidas mi apai berakat mantan minamangun ke. Pasiko nagi montok de pasan naramit kumaya diti WhatsApp Keningau FM ke saben diti mantan diamankan. Salam Malaysia Madani kumadika DJ ko pisanangan kumara Jahilo Konti mantan doku kampung Baginda Keningau kasio memasan ko pisanangan ke saben tada ko iso kumata isanan mo kikinau ngau megali ketua kampung Faizal JPKK, Josman, Abu Bakar, Baba, Roni, Akisi, Nikandar, Igedulai, Imitigada, Alansan Ceria, Kio Kasio. Kuma tenak buahku, Ikori, Kuma Winta Dauko Enam, Alansan Berbahagia Hingga ke Akhir Hayat dan Kejanah Kasio. Tukoi. Pasti kau kuma dikamankan. Salam rindu Kasio. Tukoi. Pasti kau nama tak ada pasan lagi amankan. Bayahan lagi. Tapi tak ada pisasawaan kumadi tanak buah nuki aman kan. Bahama tapi naik kau mana pada kui potong lepasan di kui warna putih putih pagluda pupusan niti kau selimban boros dusun ada jam kau pedam dua tangan ada anak rupa timpu ha. Ingkan lagi montok diti apa bayan mau keringau harap timpu anak rupa timpu montok di kui mau keringau manda kau irakan tau mau dia. Mau kiki nengau ngawi di makin nengau diti kau selimbahan radio Keningau FM. Iti apa bayin mau keringau gisam de jam kau pada misok ke saben diti. Saya kau mandi kau yutai po ilat po keringau di kau. Ambilah kau lagi mau guna voice note kya. Lebih po kau mandi kau di taro tangan taro sundait kya. Main apa di kau teh kesusuian main apa di kau po tedok voice note di kau maya diti WhatsApp Keningau FM. Ay sama salah kita binai. Bahama jam ke siam 5:02 minit ke saben kana tumi lombus tako memalihis ginawa. Sinema tadi Debra siapin yang patan di Arisius. Bye bye. Itina Radio Malaysia Keningau FM. Kuhoi aramai bo.

0: ESCOM take Eastern Sabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod akaraja id zone atingali kesilahan Sabah mantok memegumpi o manamong kapantangan pogun. Hontolon id timpu tanaruk nopong amontok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang mantok mamalantoy hontolon id timpu taniba mantok mangulod karaja ketingaligan maya poin penuh om kiwaya id piolitan taisanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopong amontok menoribau pagumbalan ketingaligan mengilak karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunan pogun ketingaligan tomungan toko taisanan.
1: Keningau FM Timulambus makinangau kasalimbahan boros dusun Keningau FM.

suka dua guna po ngapo pagirat pisam peruan menungkus korang kayaan pagirat keberuanan pagun kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan notoronom ini sepagun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Kasimbahan para susun ko hoy aramay bo dilong sa mga kinawasin ding sumusot Sumigampot Itsiribad ka po biyan balanjan sa bahadu na ribu dua na padamanom isa po kawagu penghupan belajaran wagu dit pinoin tutun ilo na po nga penghupan kapasuratan yuran muet toy bayu mentok mengunsub sunduan susumikul mirikaw penisan muet pelajaran tanganak sabah tilambusan papa buru mentok timpu drumikot dit lobit kalantoy Sumigampot Kesalimbahan Boros Dusun Keningau FM Orang memenikit tadau mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke pedemdut tangadau Kuhuy aramai bo Keningau FM hebat syok

ESCOM teka Eastern Nasabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod akaraja id zone atingali kesilahan Sabah montok memegumpi o manamong kapantangan pogun. Kontolon id timpu tanaruk nopong am montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok mamalantoy kontolon id timpu taniba montok mangulod karaja ketingaligan maya poin penuh om kiwaya id piolitan taisanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopong amontok menoribau pagumbalan ketingaligan mengilak karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunan pogun ketingaligan tonggungan tokau taisanan.

Yang kan aku punya seniman tadi, Arabella Kathleen Oliver Lumangad Oku. Menunggu kita tempat hati jam ke hopo 2 dan pada mono minit ke suabun. Pasti kau tukar kali perang auditi ke selimban baru sedisun. Kedengau FM ke maya frekuensi siam nak pada apa titik turu megahertz. Pasti kau nagi ke montok ada pasan-pasan di pindah tadi ke you maya diti WhatsApp. Pasti kau nagi montok di tepi naik Linus. Tumina na hak do sundait ke saben de baina mana pekering au de mo kikin ngo ke ka pisanangan ke saben tada ko iso ku madia DJ ke perangahan boros dusun radio kening au FM kasia waro sundait pekering au ku ke saben de baina pekirai tanda mo kikin ngo kidong ho na de ke yu ke o siau na gi tanak ko melehing ha no ko piari o siau na gi tanak ko melehing ilana sundait tau ke saben diti menang de abobain mo keringau. Mari kau post rata si simbar di kau, maya di ti WhatsApp keringau FM, teka maya di ti Facebook keringau FM. Osiau nogi tanak kau melehing, deko piar di tepi nai. Harap timpu mantak di kau, mau musero-sero ada si simbar kau. Aku nampak kontong nga umbalan kagu ke tepi nai, ay so masalah di. Aku mau pasti kau lagi mantak ada pasan di pinatad, mantak di isai getih. Aku bisa dengan DJ, om nagi tayo sanan mo kikina ngao kininga FM tada bay na. Aku rakuro na ko ngoye tawan hilo da kayu koyanan, koyanan da kayu kasya kya. Magadaw hitit tulupi denda kasya, megalig hitik kininga way tapi nai. Haro na po ko siwatan nga mo kini aku dah sinding di sopin guran, itroitan kampungku, kampung sungoy. Ampong kapun ko kumata insanan, tapi na aku hilag kampung sungoy, kampung magatang mo insanan, di ko tutundoh kasyo. Kasi ko kumanika tapi na ay, haro na po ho, detigari. Aran na po at ko siwatan nga man kasari po niya la sinding kya. Pagkaro po ko si ko insan pakawago. Sumusuhot iti pasan na ko bisa nangan kesaban DJ, ko bisa nangan lagi. Maga daw na matidik ya kasiyo iri nagi. Amo na di kita ko ila gunung kinabalo to ko eh. Nalikupan da jerobo kakiya. Ukam hamba tadan di lakiya. Kayo ay mati o vetikan man tadu atas tuaran. Oke ano ko dah sinding di John Maduli eh. Katang aban tajuk daw pun si kau DJ. Pun si kau nagi kumadika. Hai mati o. Matad hilal buat atas tuaran kya. Mega lagi kasari, mega lagi di pasan di tindu deh. Mungkin anu udah sinding, haran apa timpu, haran apa kasih watan dengan man kasari pun ya kya. Ano po nga umbalan kagu dat tadaw suap teka. Sinding netegeri tadaw minggu na po. Teka tadaw ko ano mo nagi tadaw minggu. O milah ko mungkin anu udah sinding. Di keselimbahan baru sedusun kya. Mega lapa di bay na. Haran anu lu daman tadam. Oh susah na di kya tapi nai. Baha mai di kayu simbara o sundai tokau ala o siau na gi tanak ko melehing sundait ke harana songulun dit minonimbar di sundait nangga nediri gada tai bayang kasio si simbar di sundait hai di jekle katukoi katahuri na gi ledai ko pisanangan ge. Ko pisanangan ge ko madi ka JJM gada tai ko bayang kasih simbar dau. Aku kontok kiri tapi nai. Umbalan pekagu menimbar kia waro petimpu. Minum-minum pek kupi. Makan pek kosaben kia. Supaya damilad mamu sorau. Umbalan kagu menimbar kia tapi nai. Baham macam kau peteluna open minit ke sabon. Kakal tak kaya bawain mau keringau. Main apa di kayu poserata si simbar di kayu. Maya WhatsApp keringau FM. Kusuhi sesiam. 5 walu siam. 6 walu. 6 walu. Sining manta di Silibin Bugis Piniapatan di Jerin Mansur Tambalang Edina Radio Malaysia Keringa FM Kuhoy Aramai Boh.

Makinangau Keningau FM, mayat frekuensi siam nahapadam 4.2 MHz, amilah lagi makinangau mayat aplikasi RTM Klik.

tips om penersunudan pembelian e-dagang. Pembelian mantar laman web di Otapot om harap ketinggalan. Intangan penersunudan om sisimbar mantar membeli di suai. Intangan akaun bank teka nombor telefon di laman semakmul pegulut memonsai ke pembayaran. Downloadan Semakmul CCID mayat semakmul.rmp.gov.my montok magintong rikud om akaun kesalahan sosial.

Kopi Sanangan ke Sabun Salam Malaysia Madani miampai ke Doho Kelihiraman di Kabar Keningau FM. Kawalan Koting Oligan di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone bagi reton untuk menggalai mantan ancaman Koting Oligan. Ilo kampai no kapergatan penyeludupan om penyelewengan subsidi. Menteri Suang Pogun Datu Seri Saifuddin Nasution Ismail Minaboros, Eastern Sabah Security Command S-Com, nakan nuka obian turun 162 telur riung ringgit montok pepain kawas kemilaan operasi id S-Zone. Kobian pepohompit penyediaan aset, kapal, radar, operasi tepis om keburuan suai. Minaboros isya dilo katalib ketembulian om minengintong dat koting oligan id pipiro koyonon id suang koyonon S-Zone miampai delegasi perwakilan asing. Montok na dilo Datu Seri Saifuddin Pinapoilo operasi pengotkosaan id Sabah Man Pogiroto. Gisom katalunah betulan ko onom na katalib gatang rampasan hasil operasi pengotkosaan id S-Zone korekot 2.3.3 yang ringgit. Pogulu, Minaboros karai tinjauan Koting Oligan miapai delegasi perwakilan asing id S-Zone. Datu Seri Saifuddin mengintong dila sebagai platform pepogirat ketumbayaan megigion som pemegunan kumaaron tab Koting Oligan id koyunan dilo. Delegasi asing lagi memegatang detinggi saman S-Com id suang menantu Koting Oligan S-Zone kakal ogompi. Tinggi saman pepaing kawas, waya penyusuan susu ibu id pegundeti, opon sol, da sokodungon miampai sistem dit lobit otongkop. Montok menghub tama, peputi lombus penyusuan om okonoko mengunsub. Tumanu di Menteri Konduan, kolidasan om kotoronongon megigion, Datu Julita Majungki, sundung kesadaran karait kepangkalan penyusuan susu ibu, kakal mingkawas, nga gumupo, tama dit keteguang dat pegumbalan, kampaino, tuntutan keraja, tenggungan peganakan om Koi Kurian Sokodung. Montok nedilo kinilang tayun penyusuan tama memerlu komitmen oisanan puru, kapaino paganakan, majikan, komuniti, pekeraja kolidasan om perintah, montok menantu tikit tama kanu Sokodung dit kosudong. Datu Julita Minaboros dilo serapina pohimagon, kepemremitan minggu penyusuan susu ibu sedunia, nayatan pogun Sabah itenem. Pinohimagon nagi convention ahli kumpulan sokongan susu ibu negeri Sabah 2020 pada monom. Malaysia di nepunga strategi transformasi kempen beli barangan Malaysia KBBM om kempen beli barangan buatan Malaysia mantad di pinapanau di tahun 1984. Menteri KPDN Datu Armizan Muhammad Ali Minaboros objektif utama Jom Malaysia nepunga mengunsub di megigion pepogulu dot produk nokoyonon pepokuri kebergantungan import om pepogirot daya saing keganaan om mengindapu nokoyonon kapaino id pemutaranan sompo pemegunan. Lobby 500 pereka fashion om jenama no koyonon miapai 800 rekaan kreatif. Kehompit id suang program peragaan fashion dilo dina kapanau gisom dit kostiam tulan ke walu diti. Program lagi pepohompit pameran jenama, sesi padanan perniagaan, perkongsian industri om kepragatan libat urus dit pepontun pemain keganaan fashion tempatan om som pemegunan. Program lagi pepohompit tuwana padam walu segmen miapai iso kemantan dilo dit kemuisan lagi pinol labus kampaino Fashion Forward Batik Malaysia. Segmen dilopopo kita hopod pereka fashion no koyonon miapai telun hopod rekaan batik kontemporari memoguna tekstil batik asli mantan Sabah Sarawak om Semenanjung Malaysia. Batik kontemporari memoguna tekstil batik asli mantan Sabah Sarawak om Semenanjung Malaysia. Tinggi saman pepoing kawas, pirotian, Islam, omomonsoi,

Program yang pai sekedung perintah pogun yang pai muis jahin seom agensi mihompit dilo kakal pingkawasan montok pepalabus komuniti mualaf dit kita ilaan kidaya saing kanu mingkakat idhakod sendiri om kanu menghub kumad keburuan pogun. Datu isni nerubaan peperuput katali majlis kohimaganan om kepedunian ditungkap kepihandot ijmam naitan pogun Sabah 2026 onom id kota Kinabalu. Magisway keperagatan pinagiala kapaino tilawah Al-Quran Hafazan, Azan Om Ikamah, Nasyid Om Pelaan Video Kreatif. Tulun dit kelantai Mobi Sabah Id Ijmam Nayatan Kebangsaan Id Kota Kinabalu, Dotulan Kosiam Dumontol. Pemasangan hatus turuna berdem turu kayunan internet satellite Starlink di sikulan-sikulan pentongkop Sabah aga papagayo capaian internet lebih po id kayunan ponong sakit om kepulauan. Penerikahon Sabah Net Datu Azman Roslan Mineboros hopod mantad kayunan dilo nepunga id watas keningau maya sokodong miapai Kementerian Balajaran Malaysia KPM. Inisiatif dilo negi montok menantu lobby ogumu susumikul kanu capaian internet dit osiau om stabil montok kotrenongon dot pembelajaran. Datu Azman Mineboros dilo katali pinohi magon program Google Educator Best Nayatan Watas Keningau id SK Bingkur. Gana kolidasan i di Sabah Pogireton miapai Korekatan Tenaga Kerja Wagu maya istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Zon Sabah miapai siam nahatus tolun hopod graduan dot ke hopodam limo tulan ke walu diti. Pengarah ILKKM Kota Kinabalu Mat Syater Awang Mineboros penyerapan graduan Wagu maya berperingkat agak akan menguhub menampung koi kawasan keburuan keobian kolidasan mugigion. Ambil kanu negi memeruhang dot tenaga kerja lebih po jururawat dit kakal pokosili pegumbalan utama id pogunditi. Norba Anisia de peperuput katalib kosili tombului id segmen kita cerita kita kongsi id konti Sabah FM. Kopiha.dot convocation ILKKM Zon Sabah dikepanau i Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS Mas Chater Mineboros pinaharo negi pesta konvo ILKKM om pameran kerjaya Kementerian Kolidasan san ko timpun ko padama pa tulan ko walu diti. Ingkan kabar Keningau FM nulu di Hektar Zaimit om pinadalin idkos limbahan boros dusun semarakan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong dikit tadau mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perendut tangadau kuy hoy aramai boy
1: Keningau FM.

0: Kulau FM.
1: Kuhoi, arah mai bo.
2: Bang tapi naik ke barat di jam kau pada misa talu na pada misa mini tak kesabon mega lekasari tiki tada kau isah ke jam kau pada misa talu na pada mini kesabon barat di nari kata di timbu makin auto kau di ti ababayan min singilo karatiti min singilo boros dusun.
3: Eh, na malat kabus dusun.
4: Haun, ano ribut?
3: Ano angin? Ano kaya ribut na dusun? Angin! Eh, apa kulo pangudia? Eh, kay dua ka na diyan pangudia?
4: Aday, agang ngaw kau na. Asa nang lagi makin ngaw, ababayan min singilo in kadingaw FM. Manikit ka daw kaysa, jam ka pa na misa, talo na pan minit, kasuabot.
1: Ababayan min singilo.
5: Kapisa na ang kasaban, kapisa lo ito kagwiti di minsing lah, karati di minsing lah, ang barasa doon, kasaban may na. Akan ka os sumulanan ako, Miguel Casari. Kapisa na ang kasaban, kumadi kayo nga doon, may daom nagi akle.
6: Kapisa na nga.
5: Rela ko naman ito, tanaw ba'y nagkiyo?
6: Koy lo, bagiya, tanaw ko iso.
5: Tanaw ko isa. Manigit tanaw ko isa, jam ko habad misa.
7: Talo na hapad minit kasabon.
5: Talo na hapad minit kasabon. Minsing nila, ito ko karay titing nila, para sa dusun matinti. At umayan ako, makikinaw nga na natayino na.
6: Gimah ko natayino na kiyo.
5: Natayino na iti timpo. Tako dat kasalimbaw ti minsing nila. Tadaw ba'y na napating nga? Pinsing lang ito ko na pati ito pinay kong awi makikinaw nga iti taritandat serangga kadbarasat malayo di serangga kadbarasat malayo berasa pendusun nga tengingit
7: tengingit kamalagi
6: tengingit kakyo
5: tengingit saraha da kayo nakiya serangga kanapa berasat malayo nga pendusun na pa nga iti kamendat tengingit
6: kuyo
5: Mama senang dat timpuna ita ko ti pising lan ta ko engine lang. Isayang magulod te.
6: Paguluan na iko di bayo bay no.
5: Kio. Oh, ano pagulanan?
6: Pagulanan ko bay no. It proitan dat kumbang rusa kadat malayo. Hara karet kumbang rusa hara nagi karet kumbang tanduk kabo. Dusun na pon nadinga telu na kereta ni ti hari karet galihot. Harakarait da tanah natar harakarait da tanah
5: atapot atapot atapot
6: no dimana mani pakakanda kuyung
5: harap mga bansad di
7: edegima
5: tam memang dat
6: ikuyung dit iti na pa kumbang rusa di kumbang tanduk kang ay harasangaw
5: iri nagi ilan ilan kayot ngayon kawad di ngayon iyan na akon kay tanah akon gamin tanah di lisa isawat na kayo.
6: Oh,
7: abi kaya mut din na hilahilan kayo.
5: Kaya mut ya. Asaro kay mga di tanganak mindakod kay manya gaga am saratu-ratu pa.
6: Ato kay oh id kayo giati kayo. Kayo
5: man na puwam oi ton muliam man na korunga.
6: Rungi.
5: Tay katunuan nga sa nang digi. Atawak matiti angel lang.
6: Ingar barpat atawak. Okay ka nga to kita.
5: Yan na, jangan tinggal di luar kaya. Itu nih matiti angel.
6: Ani, ba mai ko pio unyo.
5: Kuning tepo do nga.
7: Oh, irad po dito ni dot frequency radio. Ayya.
6: Pinasay-wansay, Margeo boy.
5: Atapat bagya. Akon ko bagya ko unsay-wansay ang kuri angel la. Kitunin mo tiga
6: kapiyat. Gusto mo pa din na sarok ng gapo ko yung kitunin.
5: Matapat bagya.
6: Uka po nang tako kaya nakarubali kitunin.
5: Ayos nga. Man ko natapay di laydam. Ndam, aguran nga. Kamu ni.
6: Hindi nga lutong auto tako.
7: Uy.
5: Pumadoon na pa nga. Isa.
7: Tam. Oh, kumbang rusa diditino ham. Bena na penting nga kumbang kura-kura
5: ito.
7: Ladybird kan sumay.
6: Oh, cumil matiti. Aragang.
7: Aragang.
5: Oh,
7: kuro-kuro.
5: Oh, ito na pa nga. It megalat kuyong naging nga. Ani bagya?
6: Hindi na po. Ito, bagya ti obo.
7: Kubang kub.
5: Oh, tong kubang kub.
7: Pati nga, tong kubang kub.
6: Baino,
5: ito nga tiran dito eh.
6: Ila dumah nga harote.
5: Dumah idron-dron talab matok yan jila. Oh. Oti kuna pangaragang anda start sa mint.
6: Oh harasan. San bintik-bintik ka tetam.
5: Tetam kya. Makasuruan na pang id. Italon ka. idong apa ikoman tay ka
6: ikoman
5: ikoman
6: it nok nok balok nok korbat it koman tu merubuat tok gi adil
5: anak itu nih matu lo lisa
6: harakan harakan tu tuni nggak api yang
7: gimana
6: aku tu bagaimana
5: trit kakek nipon
6: nggak kan itu mulut dia tu balik
5: mulut nabusan nama tu lisa maiko dia kamu tahu itu tretanda tu kau isuain mati dah di tretanda incin lama kita dok ngawi itu kemain dat pinjal kan
6: deh
5: merah di ginjal gitu itu nampak ti pinjal ti magi kena ko ngawi nga utungasu
6: ay lo nala utungasu
5: kan
6: ikalat kumukis mati kyo
5: at tapat kapi ya utungasu Osoruan na beti nga idong at yanan dito angel at kaila ka na.
6: Amin, nagitin na hindi taso. O, kaya na po ka taso nga ito nga o. Niyagali at
5: kutubi. Hindi na panaksapap.
7: Suway na itong tumulot eh. Suway na.
6: Ay,
7: itong tumulot.
5: Kagalan na kanto.
6: Ako kura itong tumulot.
7: Ikuto na gibo. Kuto na tunga o tayo kaya taso.
6: O, ikarita na kanto misway. Isay, kumayan.
5: Isay kanto.
6: Ito makiskit. Kaari na.
5: O, itong tumulot.
6: Akakot na pa nga at nagyari
5: kumagaling
6: akato lumit lumampung
5: lumampung
6: matalo
7: tulo ko kasara
5: yari na pa na itaso nga kagalan niya nagya
6: adala ano pa nga kagalan niya no?
5: Misubo-subo kago di sinitan niya nakago
6: sinitan
5: sinit
6: ti kamatid hay di sinit
5: tay gya
6: oo
5: ti kaga sesuai di gondong tunikyo
6: ih mangisa na yo boy daw dusun dat Portugal
5: da akon ba tunik ya
6: akon nga pamaret dahay
5: oh ngaran di tuntumolo sinit
6: kadahay
5: ti kagya
6: ti
5: angala sesuai di kau kya lisan wam na busan di pijal taika kutungaso Enchila.
6: Iyo po di kawagu. Imong mo mati ko piyo tibay na nga iyo boy suhon. Dumong mo it riang-riang ka na layo. Sikaw na kan titip kaya ito riang-riang na. Dusun na pa na nga inga na suway. Tongir. Harakara ito tongir. Haramamara ito tawir. Tayrair kahila dahay ti. Pinsuway suway. Bagya pa marait dahay ti.
5: Tongir.
6: No ka din tunit yun boy.
5: Tunit na pa ti. Sa gayanan
6: ako ka gumilating ka na
5: may galat pa yung mababatirig ya masusad a week yan ako may nandat riang-riang kaya kasi po to akong kariang-riang ilan na masin manto ko pasok at pumusaran to ko ito kami riang-riang tayo ka tangir
6: tangir ka dusun
5: harap ako suway it kagalagay lo tangir ang chila.
6: Ano nagima harap po?
5: Itahis-ahis.
6: Ay, tahis-ahis. Kamukukurat itahis-ahis. Rupa-rupa daw nga kagalit.
5: Kagalagay lo tangir.
6: Kagalagay lo
5: tangir. Itamitam. Ito na pa nga.
6: Kamu kan din nga malayo kaya adin nila.
5: Ngirang-ngir. Tahis-ahis.
7: Tahis.
5: Ahis! Ahis!
7: Iran din.
5: Iga yung mga lawo na mga.
6: Aroy!
7: Ayah.
6: Ako yung saan mo ko rong?
7: Hindi tayo kopya.
6: Ilan talon?
5: Baros bagay. Baros kopya. Ikagataan.
7: Suwara ko.
6: O, ikagataan.
7: Talon nila nire.
5: Sige, may ako pamutong kain sila. Kasuwa ba nam sa sada pa nila mong ni?
6: Magalit iti no. Itahis.
5: Ahis ka.
6: Magalit kago di ahis ka chang. Kapo pa jwala. Aroy.
5: Ihuman birian kuno nanong hidang kah kapian na kaya nanam intan kwa kara kara malam satu kali pun natuni nga tukatukatukatuk guling ka opod insalo cung lamus tak ago may tako po alingay lat tangir tayo kaya tangis ahis
7: kadaw lingay yung bagya
5: saron
6: saron makanun diyan
5: iti kami yan dat ako kago tit tondili piyo mo titi enchil lang
6: ingat doon aku kurama rupa ditit audinelan penyengat ka malayo
5: penyengat ka malayo tadi pe no penting kau guo gudit tatak barambang mediti
6: oh
5: itu napa nga ingga paha
6: oh malah
5: ingga paha
6: oh
5: megalipat yukan Tapi kalau mega petiokan, mega lekai pemusuhan, tapi hitam pipiris, ini harap paha.
6: Oh.
5: Itu apa enggak? Enggak paha. Tu maganak na tau mud. Amtianan na pentingnya akan kena pakai pering. Tangga gata, tega i gardi, i pun na gata, i tran na gata, tega i kokoyuan di tengah kado jenis it bansa di kayu di tengah kado.
6: Oh, makio.
5: Orol matiat man singa tadi.
7: Orol lagi.
5: Orol megalit tetak barang banget. Orol tawak na pentingnya oringkos.
6: Oringkos kio.
5: Oringkos tawak om anarunaru ti.
6: Oh,
5: anarunaru. Negardi tian dau udah tawak dau naro narut tawak dau om kok dah kok tetak berambang tak kok tetak kok tetak berambang matu kio
6: kamu tinti tetak berulung
5: okay
6: tetak berambang
5: tetak berambang nepenga ita sarut memiwalai insiriban meja tay ke bunga bunga
6: Eh, isiri ba na pumija iwalay-walay nga gatod kadahay.
5: Oh, megali gatod. Megali gatod at ngardi. Koyo yon na tinandaw nga anaro-naro pa nalad. Taka dam item.
6: Itagangawad mo man sa iwalay.
5: Nginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginging
6: Ela nunun harum may pangwalay di sini tu irin ay magal tunid di obo di sini ngingi.
5: Tay nakara bawa manod di obo
6: ito. Eh, bakon kilagit.
5: Pero lotan na di tay nakara bawa
6: manod. Iya pa na yun. Kamping ko rin na di mga ano kya.
7: Kada lo jirin.
5: Hilang na pang kabun ni gulam. Sarong awin nandak ya. Atau kita ko depan na di igatadat mga pamiwalay nga. Tumulod na pangaman ko. Suhutan nung hidang nga at
6: ato aparo no
5: man gusto atan nung hidang ngayon to bomb here ned daras si kalabat hilig kabon niya man daw gulong nga it gerdi man daw gulong nga it lagit
6: oy lagi
5: sampad awit daw tumulod na kagum mga here nginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginging
6: kita ke malaikat bangga.
7: Oh, kok gitu?
5: Tingkah bangga gari.
6: Kita rokok sama kita nui ke bangga.
5: Nah, mi rolet dari lagi tom tiga ramau.
6: Iya. Kau mana kau put kena kau piu kau minat penai no.
5: Eh, aku kau berani pelombus encila. Tu aku. Aku nak nak kita.
6: Kau mira lagi kau put kena kau piu minat ngai penai no.
5: Ba, mai tepat Lisa.
7: Eh, dah nunggu tak kau nak diri.
5: Tepat tandeli piu.
7: Tandeli piu di tin lagi ham. Mana nak penting aku pu kupu. Tandeli. Kau di bampang harangi kau baru sedo kau di bobok ya.
5: Bambayangan kerahai kagum.
7: Eh, bambayangan lagi ya.
6: Baru sebut bambayangan yang megal tegaya untuk permainanku.
5: Nak menurut, saya dengar ke retretan ke kali bambang teh ke bambayangan ke kali bobog.
6: Kuat deh, ku saya kan tu kali bobog.
7: Hormat
6: rukia. Orang aku cantik nak ikhya.
7: Retretan, iso ibu ngawilo.
5: Saya kau main kupu-kupu kali bambang kali bobog teh ke bambayangan.
7: Irin lagi.
5: Bam encila.
6: Oh, mi aku pada kawagu kio. I alumis nama tu kopi ati tengingi titibai no. Kalip. Baru setakau nak pernah tu ni nipot ka? I acumil kopi. Tu ni nipot.
5: Insanan tulon ngak bangsa dusun ngak tu ni nipot. Ingat ni aku elan kait penunghilo tahu bunduk tayka penunghili watas sesuai.
6: Tu ni nipot makan teboi.
5: Untuk nak pada tid keningau. Amiti tamunan nggak tadi nipot.
6: Kalau lah ada dia tahu kalau lah itu tadi nipot kyo.
5: Asarok pun lagi. Seliwan bibi pau nak tuwong.
7: Insan kau ibu semua lewat datu tuwong aku.
6: Pagi mati nggak mau bersen. Alai kena tamin dengan danau. Tadi nipot tu pagi nggak tuwong mata kita kyo. Kau mayaan lagi kyo tu it har Lampung ni.
5: Kamu mimpana una gitu tak tahu kia nga atau kok kita gia.
6: Oh, ire lagi. Ai sedih gimati tiu.
5: Ai konong hidang.
6: Aku kita tiu.
5: Mingkilap di lo.
6: Hah?
5: Hidang kela konong hidang ngat mingkilap.
6: Oh, ini busul.
5: Busul lah kia tepat kepi ya. Ma menimung kena di lain dan posong di plastik di transparent kia man kagak saya mingka nga
7: bila
6: penitik kia aramai no kia
5: lisah no kumbal
7: no kumbal lagi bo
6: kalau ngadana terserong
5: iri lagi bahama tumilambus
6: Lisa pedikawanku.
7: Nolingan ku nanti. Mantak datang ini pertama itu kau tentu-tentu. Itu nak petinga kumbang bom mati. Tentu-tentu. Pengkuru malat warau tuniti.
5: Akan gak tuniti?
7: Nggak, no.
5: Kau mau hentut?
6: Harus lagi tunit.
5: Ngarar itu tuntut.
6: Ngarar. Menggalit put.
5: Kumbang nak anu popi ya. Ini ngatelinga gerongau. Tuntut-tuntut kena pengak kebera koretret tepelang ilan senjata daun kumadat musuh kira darat mengaipo penaruang teka menindol ngak ilan senjata mauntut
6: akan kesari mati.
5: Aku mati akan enjin
6: lah. Oh doi akan mati dah itu. Yo
7: koyo akan malah.
5: Iya. Akan digayut.
6: Oh, mungkin suruk dia di lain kalau disuruk dia. Mana dia lagi beli naga bom, mana dia insak dia kau lay suruk om ilah tentu-tentu nggak kau layem. Mana dia tak pun lay, ngapun tutan pernah.
7: Oh,
5: aku kumbal kakaknya lo kuyung kanugia.
7: Kumbalan yang makan datang tutup.
5: Oh, iya. Lisa.
7: Kumbalan ngawi. Lata
5: sedang nuna pongon tutup.
6: Nggak apa dah semua tiga untutan mo kopi lo. Kasi lo wala yang datang ibu
5: kyo. Oh, megal dit mamiwek din lah untutan daw.
7: Rasun maturi kyo.
6: Oh, rasun.
5: Senjata apa gigi?
7: Oh, bu.
5: Pernah kau tinggal ikut tau. Mama tohri napa kan nanti? Bagi kena kau ngaji itu kemarin dat semut semai kan? Semut semai napa di barisan dusun ngaji teretan dat tansip pansip. Osoruan napa tinga i pengumuman dat ranahon.
6: Irin aku teori.
5: Karetret tapi di tansip pansip itu Angela ngaji itu peninggal ikut napa dat tinan sendiri ngaji hirib busul tikau dau.
6: Irin lagi.
5: Dia kalau mengansip. Segera darat mengai penuruang teka imenendol tinandaw nga itikiu
6: erikahanan nuna pelom
5: erikahanan nuna
6: pelom
5: Lisa kadutan bapak kuno
7: lumonit
5: selagit apa tayo nga man umpusom mingkakot man on si papa no aw na patay nga mi bakago isaralah
7: mengira
5: hela luak kawagu nga man kawagu si
7: po ada seputan
5: nakak kan ada sepen ada seputan nakak masih lah ada seputan
7: ruol
5: kagum mak seputan nepeti Lisa nga siaram mi bak tadau ko tetuang
7: wamut ya
6: bak kyo
7: tetuang kat
5: tetuang kyo tadau ko kita ka
7: au
5: tepat yeay
6: menis dah kyo
5: seputan apa tu nak karera tepat seputan ka imu putu-putu terun
7: iri lagi
5: os ingat na bena
6: patut na
5: os ingat atu tuang dat i kasadap kya alinga sadad kasaban nga o puta na agud ta tuang rumal ka agud
6: soy soy
5: iri na karera ta seputan ka mamiluang mo tiat
7: tepat
5: os ingat tepat baris kapi ya
7: aku kot denamuk nga iring haro luang itu
5: biar galit aku kot tepikot nga iring apa nga agaya luang na tau
6: kot oh iya andit sengat tau barikin
5: alunuk bagi
6: oh gimaki
5: pahami kan akan tetek enggak pagi ya
6: enggak apa deh
5: enggak pahami kan pagi bersantai ke pagi ilangan tau da pinsing ilangan tau bersedusun na tau baina amno pago pinsing ilangan tau minggu da bental kadalihuay mana kita tau kaisa
2: jam kepada miso telun hapa dini kesabon
5: ina kamu damo
2: bye
1: abu bayan minsing ilo
2: kesalimbahan boros dusun keningau FM orang ngomong kita dau mata jam kesiam kesabon kesem jam kepada mdo tengah dau kuy aramai boh
0: nah ya kuy reman majuma antar sirkuran kesalimbahan boros dusun keningau FM siok om aramai boh.

0: Kisam jam ke 2 tengah dau.
1: Pada ti jam ke pada misa 5 dan pada 5 minit ke Saban pasika kumah di kayu di mana kita ngodi ti ke selimban baru sedusun. Manta pada jam ke siam ke Saban gisam pada ti mawi awi ini ditimpu toko. Hiti pada kanta gisam iti ke selimbahan baru sedusun di tadau diti. Saya sekira dahara baru sekudina kasala. Saya sekira dahara pasan di Ano Columbus. Saya nagi sekira dahara pasan di baru sedia kopi na kontok ir ginawa di kayu. Makian pun aku kumah di kayu ngatai sanan. Baik rupa kada di kelihuai kakal tumilam bus makin awal radio kening FM tu semua wali tambalut pakar jam untuk keselimbahan boros murut bagaya mantakau monsoi solina di telu jam ke timpu di jam ke pedam dua tangga dau gisom jam ke telu sesedepon diti abah mau tuan kiadai kui koyu mea pai siring manta di Veradi Vince om negi Marlene @reitan.kulintod mea pai kodoko di Jack Lee hinoko po tabi misa ginawo salam Malaysia Madani bye bye.

0: kasalan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninyo FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takao, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang show niya.
2: Yo, paling kurangan mangkir kong Ramon ra kini ngau fem ragino ti kasalulan aku takau ragu rumurut buai talungan jam mabaik koraki DJ Loy Mingkoto. Arait ini baguna pongo kasalulan ragu ru dusun am sora sesuai arait ini ra kasalulan ragu Melayu ra jam ka onom. Ondo ka paparan kini ngau fem ti yo gini ra jam ka tulu sora rondom. Ororeti sehari bulan kasa ororeti orok kasa asaka kasa hari bulan ororeti kasa orok kasa ka opor hari bulan sila ke balu 2020 para monom reginoti takau sila kebangsaan pembuat ko ngangai melansar dari takau ngangai mapabingkal ra bendera jalur gemilang ra baloi min kia karita min kia ra atikintok tatandu katagaman takau ra pemagudan takau Malaysia ada ka opor hari bulan ti sembang fadu zuhur limung kiningau amnugondo ora blintok no yo gini ora jam koperam 2 dongo peram 2 ngaminit ora tangan warau jam kasak talu ngopor ngaminit pemahunan mai am jam karwo kosong kain dalaman min pagai mentakau monsoi saboi ra jam ka talu ra mamai.

0: Radio FM
1: Eba. Yo kosan menalimput neraka salulan nakuta kaura guru murut ra oror kasati tungtungalang rimbari Joni Ahubat am sinin bogoron dari rimba entori Junam Palus kalau gagayan guang.

0: RTM Bobokon talungapor Radio Monse Tojeratana
1: Tahania RTM talungapor ranking dunia Rais mempatana orang tanah motopot ang ingatangan pondo menganirakan sayan Rama Magun Malaysia
2: Tahania RTM ranking ke talungapor dunia Gamara yus sumingkot kesondra inan penyaran Monse Tojo
3: Yo, Rainoti, problem kura min di gini bal-bal kawanan orang RTM yang hendak nampuk mai intora kaupisan meteorologi Malaysia, Kapam Met Malaysia. Paguluan kura libung nu keningau ti pebukat gongangai intor pera susua berarti ini sabuera rondom no.

0: Keningau ti kalau rumah sam lasu oro reti ralilit libung keningau dongo peram talu saboi talu ngo peram talu darjah Celsius. Arana bawan bagu interpoera susua reti ini kalau rumah sam mamai bagu rumah sam raku kula intok tampilon dra rondom no. Arana bawan naik kalau rumah sam. Amlasu oro reti ralilit libung nu nabawan dongo peram apat saboi talu ngo peram talu darjah Celsius. Tambunan bagu interpoera susua reti ini saboi ra rondom no kalau rumah sam. Amlasu oro reti ralilit libung nu tambudan dongo peram talu saboi talu ngo peram duo darjah Celsius. Ara lilut libung nu tonom bagu interpoera susua berarti ini kalau rumah sam mamai bagu rumah sam raku kula intok am tampilon ra rondom bagu ra tenom kalau rumah sam am lasu oro reti ra lilut libung nu tenom duongo peram talu saboi talungo peram talu darja Celsius. Agini ni bal-bal konon oro reti ono dapu mai inter kau pisan meteorologi Malaysia kapa met Malaysia.
1: Pembilinan da WhatsApp mai ra umang tak siam limo balu siam onom balu kening FM pagi mata kau monsoi.

0: kali. Nampungon yo. Bendera li, lagu negaraku.
1: Yo, nampungon yo, bos.
0: Amuni takarino latihan na pakipol la bendera. On kalau na pakipol la bendera tili?
1: Ikulut, bos. Bos, bagaimana kaino?
0: Napo? Kulur bendera Malaysia itu. Tetap balik. On katangan na keraja itu.
1: Ayah, siyo, bos.
0: Akau tu ulun na Malaysia kika intera pemahunan bokon. Bendera na pemahunan takapun na tabalik minam pasang. No, siya ka latihan taka. Hei, karulah uang baik. Untuk lo bendera, Nureno.
1: Oke, bos.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

0: kuau ko tu yang so. Kosan malau tak bulus mutu.
1: Ayah manci huang kuling ko. Ngeleng akarai kutu ka mansi-mansi kandu ulu. Nileng halan ini talan kuno. Sino sampa ahung hulok kuliawai. Tambak pun sin. Tapi kandu ulun matong mepahilong.
0: Oh ko tu yang so. Baiklah nak rakini ngau FM.
1: Oh, sino ki iklan nak ning FM tu?
0: Iyo.
1: Anyo ngambing ringo ngarak ning FM tom. Ika kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini ne, dirun kalau masaluk mangkir ngurak ning FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonce yakino. Kale raka pandai ulu nasuangan retira intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, ati lain malupus lagi tiyo, masuang ulun moi pembali raka dai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
2: Pakuan wai.
0: Bah, buka raku po.
2: Yuyu.
0: Bah, pake lah ni, teleponi am.
2: Yuyu.
3: Kenapa FM? Hebat Monsoy Dojo.

0: Kansayan Ramuyun
1: ang kininyo ra kininyo FM
2: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy kininyo FM hebat am syoknya.
3: Yo, Rainoti, nakasuka takau jam ka operam rua pat ngoperam rua ngaminit ara tangan anoro oro ka sa oro reti ka opera ribulan minggu ka rua noya takau ra sila ka baluti kosot pida balak ku ramin reti ni pemin kalilian ni pabing kalau takau bandera jalur gemilang kapam atik ni po pagun sabak takau ra atik itok min gitu yang matang tojo kosot tatandu atik ni po kemanggaan takau ara togom takau ra pamugulan Malaysia ti am sabak paimin kalilani bugat ko ngangai raka operam talu ari bulan ti mokondo rondo ina tangan matang tojo ondo balon ra keningau ti yo ginio kembara merdeka jalur gemilang sabak 2026 ondo balon ra dewan nasuangan ra keningau ti malimpun ra jam kabalu sabar ra jam kalimo ra mamai ra oro ka pati raka operam talu ari bulan sila kabalu ana salun ina tangan pau Garon kosong pantalanan Rama Madani kaunter perkhidmatan pelanggan mapa konsoi arat genipo salindu mapa lantur salindu bulos genipo masuang poyo nayuk cabutan bertua sambutan anak merdeka kempen kaligagan manak rara paimin kalian ni ratong kau ra dewan nasuangan ra keringau ti ra koperam talu hari bulan temalimpun lah jam ka balu saboy ra jam ka limo ra mamai. Yo rimbai rasmuti rondo rimbai merimbai takau ulun mapanggol rakiring FM tio senua kondor abokon hari ni majanun mangkimet yo ti moy pasar malam kaningau.

apulak asilaw am otomol. Jalur kami lang na painggalanan. Pinalanduk ang pinakipol kamanggaan nuhuang. Asak na rakyat nu pamahunan na kaulihan. Jalur gemilang tatanu pasiluman nu Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinut bangsa. Pinakipora libong nu pamahunan. Apakito rahuang taka ahingara pamahunan. Baika boyo. Kamino pakipolo taka jalur gemilang.

rongok kau. Inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitian akasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol rutatanom, am tanak malanjang, riok kalo tamungin. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1994, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit, jilon suku 5 ngambilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal. Am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

0: Hai, oya Fizal Kiko. Kami paha kakak angki ningat takara kasalaluan darahun nomorut rakening awa FM into rajam ka opo ramro suku rajam ka talu ramai. Baing kuanangan.
1: Sapuk rapin nalihan ini lalu.
2: Wow, kau tu yang so, kau sen malau, tak bulus mutu.
3: Ayah manci huang kuling kau, ngeleng akarai kutu, kau mansi mansi, kandu ulu, ngeleng halan ini talan kuno, sino sampa, ahung, hulok, kuliawai, tambak pun sin, tapi kandu ulu matong epe hilong.
2: Oh, kau tu yang so, baiklah nak rakening awak FM.
3: Oh, sino ki iklan nak rakening FM tu?
2: Iyo.
3: Anu ngam dingo ringo ngarak rakening FM tom, kau kapan dia ora ilu ake iklan?
2: Gini nih, dirun kalau masaluk mangkirong ngau rakin ngau FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
3: Ya uka, nonce ya kino. Kalau ada pandai ulu nasuangan retira intok no karaiku tu.
2: Topot gini yang so, hati lahir malupus lagi tio, masuang ulun mau pembali rakadai mutu, mabuli po yang belanjain muraki.
3: Pakuan wai.
2: Bah, buka raku po.
3: Yuyu.
2: Bah, paikalah ni, teleponi am.
0: Jam kasa ratangan noro gitu ini atana-tana pagun anda pasukon ku Iloy Simon Juding. Ezon ya gini liliut pengampinan kapam keselamatan sorali jombon sirangon katimungan saba. Rais kai kangon kosan manompong bal kalatan kosan penyeludupan am penyeluingan subsidi. Menteri dalam pagun Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail Nabala Eastern Sabah Security Command Eskom mengapuk peruntukan tuluk ngatus dua ngopo dalam talu ngajuta ringgit kosan mapasingkot ru operasi sorra Ezon. Peruntukan 5 palabit ru aset kapal radar operasi upis am kukulak ke tangan rabokon. Ia nambalak nalupus penambulian nano ra Ezon mabayak delegasi lisar pemagunan. Rabal bokon poyo Datu Sri Saifuddin nambalak operasi menguasak ra Sabak Rais Kekangon suku ra talungopun hari bulan silak ke onemli. Suang ginau ampos ru operasi ra maka suku dongopram talu titik talungopram tulu ngajuta ringgit. Kono poyo penambuluyan mabayak ru delegasi intersor lisar pembangunan la Ezon Datuk Sri Saifuddin nambala yo tetanduk mapapiat katangan ru mamagun sapapagunan ru kampinan la liliut katimungan. Susu ru penyusuan susu ibu ra pagun imansain ru sungkor ra keselenge gogot yo menginangan inak meprayus gogot ragitio amsaka sungkor ayuk semugut menteri ruanduk kaligagan amkansen rumah magun Datuk Julita Majungki nambala kabalu panah katangan ru kalimanan ru penyusuan susu ibu nakasingkot ati panakulan lakat po masuang ter ruina timauma kepeganan kosan mengandoi kandoi pesambaloi am naik kurangan ru sungkor. Kono gogot ragitio imansain da sungkor raka selengai inan na kelabit pasambaloi mengandoi raka ligagan amniak parintah koson kasalengai ina makapu ra sungkor. Datu Julita napabala pat napa rasmi pengapuan minggu penyusuan susu ibu sedunia tayar pagun Sabah ratenom naik riras Nayuk dari Nasmi Convention Ali Kumpulan Sokongan Susu Ibu Negeri Sabah 2026. KPDN gumogot mapayembuar ru gogot kaikangan manapakuan ampambalian ru produk tempatan mayara kolaborasi strategik ru Kuala Lumpur Fashion Week KLFW 2026. Gogoti sampiro ru kasegutan imbuar jom beli produk Malaysia jom Malaysia on leta tandu transformasi kempen beli barangan Malaysia KBBM kempen beli barangan buatan Malaysia intor 1,900 balu ngopor apat. Menteri KPDN Datu Armizan Muhammad Ali nambala gogot pinaguluan jom Malaysia yo giniyo manasan ulu nasuangan mapagulu ru produk tempatan kalau gumagaya ru kukulia mau simpot ambalti mapasikot ru kasingkatan industri amangindapu gelama kelabit rah pasaran antara bangsa malabian limo ngopor pereka fesen jenama gelama ondok balu ngatus rekan kreatif pinakito rasa boy siam aribulan sila ka baluti. Gogot mapasikot kain tutunan Islam paliso monsoy ruter mualaf rais kakangon maya rasasai ijtimak amal islami mualaf manani Ijam 2026. Baltiniak mapapiat pasindanganan rapa bukat nakabagu amniak tatandu menirong rubakat ratair mualap. Mangindangan Menteri Ratinganai Menteri Datu Isnin alias ni nambala inatangan mabayak ruuyu parinta pagun amniak muis jains am agensi nakalawit rayus kekangon kosan mapasauk mualap mokondo kain tutunan ra mangindangan ruk kasingkatan pagun am pamagunan. Datu Isnin tinum rumah patanau nalupus sasai paparasmian am mapanak tangguang pat ijmam tayar pagun Sabah 2026 ra Kota Kinabalu. Nasalinut inatangan kosan pagilayan tilawa Al-Quran hafazan azan am ikma nasid am pagilayan video kreatif. Ondok nama nangti menampilon Sabah ra ismam tayar kebangsaan ra Kota Kinabalu ra sila kasiam matong ti. 1 tulu ngoperam tulu lokasi internet satelit Starlink ra sikulan-sikulan ra titiko pagun Sabah naka sugut ru capaian internet muluk poyo sor ra asak am kapulawan. Pengurusi Sabahnet Datu Azman Roslan nambala Intor Raginio Mopor Ra Keningau Ondo Uyuti Mabayar Kementerian Pagilan Malaysia KPM Gogot Ragitio Kosun Mapatampos Labi Masuang Lulayang Sikul Makapu Ra Internet Mataki Kosun Katangan Ruter Pagilan Datu Azman Tinum Nalupus Narap Naparasmi Program Google Educator Base Ter Libung Keningau Ra SK Bingkur. Tayar kaligagan das Sabah rais kekangon ondo keratangan tenaga kerja nakabaguh maya ra istiadat convention institute latihan kementerian kaligagan Malaysia ALKMM zon Sabah ondo siam ngatus talungo per graduan nakasugut ra operam limo ari bulan matong ti. Tinganai ALKMM Kota Kinabalu mat satir awang nembala penyerapan graduan nakabagu ra gumagaya ra tayar iyo koson mangindangan ruka tangan kandoi kaligagan du ulun naswangan amrayus mapasingkot poyo ru naingkurangan ru tenaga kerja mulupero nos ondo moma bal kapanan da pagunti iyo tinum nalupus nasauk tambului segmen kita cerita kita kongsi rakonti Sabah FM. Ondo Convocation ILK Tambului segmen kita cerita kita kongsi rakonti Sabah FM. Ondo Convocation ILKKM Zun Sabah ti Pau Garon da Dewan Chancellor Inuit Hector Zaimin.

0: takon kura kono anak-anak bahu tureno tak supaya kau belajar mingko to amka kau mera aun yang ka kulonsoi mandu kono ulun-ulun yang ka kakolih kakan sayan ino nga pilin kura miun supaya kinayahu minamahu bila matu talau panay kono rakinahu onsoi lah
1: kansayan ramuyun ang kiningo rakeninga FM into ramon rakasalulan ragu numurut pagayaman takau monsoi kiningo FM hebat am syoknya.

Awi maritunan siung intor dan kampung selarang baru nabawan. Kansayan aki nengoh kasululan rahun umurut. Ratu ketukir oro radio kaninga FM. Maya rafrekuensi siap mengopar mapat titik tulu mihagets. Hibat amsyok tojo.

Hai Oya Fizal Kiko, kami kalihi takano puno pamahunan-pamahunan am kayahan ralair maya raina tangan pamahunan mai tukira orau kasa rajam kasa talunga

0: Ayo kan seda tangan orang min kakak-kakak hari ini nak kasih kota kan orang lob ina tangan pemahunan mai ra oro itu jadi rakosan kulih tak ada porondo pemahunan dah mungkin menopan siangan ada oro itu mai rasa ngulung tembule mai ra oro itu aja di resep kekosan pahayaman yang pak gak boleh kini kekosan pekulihin mu inggalan am inter
1: aho inggalan ku antom ben buliang inggalan ku resilam Muhammad Hanapi yang kampung asalku tu Kampung Sumelingango. Kemudian apa talupak na tu kampung lakian metu intok intok kumina hutreno kampung Katambalang.
0: Katambalang.
1: Ya, kampung Katambalang. Nah, rahun ni lo kulo ma ra kampung itu Katambalang karena rahu sino Tambalang itu ya sampung tinumu ra tipiton anu itu. Pemahunan, ya, tapi nalarannya bahu nanun itu mayo, ya, jadi tetapi sungai borok surat yang ini mempak na kampung itu ini jalan dan juga na kampung anu sungai Katambalang, ya, dari itu mana kampung itu ini mak merah kampung Katambalang,
0: Katambalang,
1: ya, wasian merah le, ya, mak dia mak le ikilong.
0: Ulun nak pamahulu orang kosong nama Honda itu on kelik kau ulun.
1: Yang di amak dia amak Longo bin Ampau jalan. Ya amak dia Ampau ya no Limbuat. Amak di Limbuat yang sulit. You know turunan mana lah. Ya jadi itu mana no akhirnya yang bersalah pas matu hari kano memang akhir itu kali banding ke pemahunan tapi Reno Rulian kampung laki itu anu di Luato yang kampung ke Tambalang terlalu juga yang sendipah Sumelingango ya di pertengahan lalu itu tanah adatnya itu jadi Reno Rulian kampung ke Tambalang itu pemahuni maluat terkira kampung laki itu
0: ya rapat ini tuh kulak nggak ulun ulun sama Honda kampung ke Tambalang itu
1: ikut pira banyak dari keluarga itu lah ya, keluarga itu lebih kurang 100 lebih ada itu ya 100 lebih yang akan sangat kak lah
0: langsung kali pengisinan ulun sama Honda kampung itu
1: kenapa kampung penduduk di kampung itu beberapa anulah cara ahyum dosin asuang akai Honda Rasikul dekat kerajaan-kerajaan lah cigu karani polis tentara jadi mana sindar kampung tu sindar juga pendapatan mewah untuk mau pahak sendiri oleh karena kawasan yang Katambalang tu asuang tahas yang dalam perkiraan apa daerah anu kata tanah ratu lebih kurang 700 ikar itu ya jadi asuang takas timur itu jadi kakakku mayo kakakku borok tu ke kerajaan tu empat jual rata khas lah jambatan perlu rata khas bangsa-bangsa dalam rumah-rumah pun dia perlu rata khas memang banyak kita itu ya jadi ini pengalaman lo kena pakak mai atau tihah melondon dah itu tu kandok kerajaan-kerajaan empat jual rata khas ini orang tapi bila Reno kena kerajaan menggelap dah kena anti nanom dah kena anu ratu yata sawi ilo pun terlibat tu lah empat nanom ya dari sini juga empat jual rata neo pakai penduduk di kampung Katambalang itu Resaliu Tambalang dan itu Resaliu kalau tidak mau Katambalang di Sabungo
0: oh
1: ya dari kesaluk lah pulun lancar dari kena perintah kena kampung Katambalang itu melalui kena tahas tinumu dan tanah itu tanah adat diakim itu binal menyehara pelancongan sukungo nakehan dah itulah on patut no perintah anu kung bagian pelancongan tu sebab mulai akan no anu pihak long usaha pelancongan tu am sino no orang putih untuk orang gelom untuk Australia inatong dari pelancong dah itu ya tapi asal orang bukan kurangan lah tu kekurangan lah penuh satu kepahaman mereka kena pasal nu kalikan berpelancong itu, kedua kena kemudahan asas lah itulah yang kena elektrik. Jadi kelancaran sino kelancaran mekanik kerajaan tu mustahil tenaga elektrik tu. Amondo anu tu, hi telefon tu ah.
0: Oh, line telefon.
1: Ah, line telefon sebab nyatung pelancong datu kakak pakaian miloran. Hi keluarga miloran asal miloran Australia. England dah bahuti. Jadi cadangan milor kena hino. Mesti sino line telefon dah itulah. Ya supaya pelancongan tu boleh maju lah itu untuk itu. Sebab langsung tu pulura telefon tu ke lain tu. Amal laporan rangan-rangan ini dari kena ini anu lah tu lah. Pulauan dari itu.
0: Ya oke-oke-oke. Ini orang kesentah yang mana era orang hitilih. Sehingga kita rondok kampung. Ini jalan anda katambalang. Jadi era minggu matang no. Unkeli ke kampung pira kosong kulihintaka. Rai sengkiring ramon. Dalam ini tangan pamahunan naik. Pengkorengan.

0: Wow, kau yang so. Kau sen malaut, tak bulus mutu.
1: Ayah manci huang kuling kau. Ngeleng akar ikut tu kau mansi mansi. Kando ulu. Ngeleng halan ini talan kuno. Sino sampa ahung hulok kuliawai. Tambak pun sin. Tapi kando ulun matong pehilong.
0: Oh, kau yang so. Baiklah nak rakini ngau FM.
1: Oh, sino ki iklan nak ngau FM tu.
0: Iyo.
1: Anjo ngam ringo ngarakan ngau FM tom. Kau kapan dia ora ilu akai iklan.
2: Gini nih, dirun kalau masaluk mangkir ngau rakini ngau FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonce yakino. Kalau ada kapandai ulu nasuangan datira, intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, hati lain malupus lagi tiyo, masuang ulun mau pembali ra kadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
1: Pakuan wai.
2: Bah, buka raku po.
0: Yuyu.
2: Bah, paikalani, teleponi am.
0: Yuyu.
3: Ikali rin ng ito rabilin mo yun ra WhatsApp kaningaw FM kosong rodo siyam limbo balo siyam onom balo onom balo. Interakon Rusdi Mamaman.

0: Yo, gini nih orang dari Rimbain Tori Rosdi Bambangan Rimbain dengan Ananda Pensiangan. Saya ramin kandok kapoyo nak sekur Pensiangan. Ragino ti mabuli na moy Pensiangan amon galing di Songoro. Moy Pensiangan ragino ti kabo Songoro ruo kapam talungan jam maka sukut ne ra Pensiangan maka spal no yo. Moy ra Pensiangan muluk pe moy ra 10 salung pagalungan nakas maka sukut ne na karita moy ra giu amon galing di maya ra but moy ra Pensiangan kapam moy ra pagalungan ragino ti maka sukut ne karita moy ra pagalungan naik Pensiangan. Karita mengoborok mabuli makasuku amun karita amun galing li karita for wifo ayuk makasubol moira Pensiangan kapam pagalungan lagi nanti ngangek karita makasuku moto naik makasuku kabo malamo ralan no kosong lagi na makas nakaspal no yo ngangek alun-alun gyo am. Ya, payumin kalian ni jam karuo sampai jam katalu ramagun no. Ya, gini yo, bagaimana takau monsoi.
1: Rayus, mangkirongau rakasalulan ragu numurut. Mayara frekuensi mai siam ngompar 4.2 MHz kapa mayara RTM klik.
2: Ini no fan, edwasyoknya.

0: Pai Rai Mayara Inatangan Pegaiman Monsoi Yo Hina Pakitakan Dra Rimbai Rimbai Tukir Oro Kasa Suku Oro Kalimo Rejam Karu O Suku Rejam Katalu Ramai.
1: Yo nak asuk yang takau yo jam ka ruoh ra mamai pabukat ko ngangai paling kurangan kurang milakat pemangkir ngor ramon mokondo bilinti napuku intor hari ini majanun kan siwan DJ. Au yo mari wa ayok bilin tikini po binatikan hari ini tiam nayuk kan sen orokasa tantanau monsoi bilinti pasukon ku ngangai rangarangan ku kosan hari ini silapanggon narumbai floria jontan liman suai nayuk hinga ramyun kawi kon paring konangan atik ni po IL biasa mai paran makita rimbai kacukan murut lundayo makiasi aku sa Elvia rimbai ragino kalau pasaluan ra kasaluan ragu takau ragu murut pasaluan ra segmen sabahan nam makiasi aku tojo am so se ramin ndo makita kra rimbai ibok kauno pakita kau rimbai ragino ti ondo pasaluan ku ra jam ka ru ragino ti saboi jam ka talu ara mamai payment kalian ni atik ni po pakitak ara ginoti kosong mapare sapang kira kagan rimbai ara ndo rimbai ara gitio.

Ye o kini ne o tegeni po rimbai molisikin naratian muki rimbai kini tak di LB Samai Paran inaligan rimbai kini tak nati. Ye paling kurang kosan di Latujin Saguon ara kampung Sawang Malalap rimbai kita kon kutu ye kini rimbai Regina Lobonong Sumigao Siluk Ruguang pasukuan ku Raboborok Pulpa Pulipa ra Kampung Amboy 1 Angelin da Kampung Ulu Itonam anak-anak ra Keke Singapura Kansian ra Mamai Atantana Mindaino muluk PDJ mangandoi Atantana Tanau Monsoi ra gitu ra gina tiam paling kurangan Latujin Saguan ondo nangatur ra bilin naik i Ella Maurice napuk ko into ra TikTok bilin ti pasukon kosan pabukat pabukat pasambalai nano gi ra Kampung Sodomon melansan damin Monsoi Monsoi ayo kalungin kaligagan min maka pogoma takapo inanin na yokam paling kurangan Ila Maurice ono nang ator rabilin may SMS takaura TikTok makitak rimbay rimbay kinitak yanu yen tinter yen tiam rimbay kita kon kuno rimbay batang na pasatik lan rice pending kon kramen rimbay kinitak i en kusin nantung batang na pasa amnek di Latujin Saguon ara Sawang Malalap rimbai Sumigao Siluk Ruguang rimbai Regina Lobonong.

Yo, paling kurang rimbai dari Jenal Lebonong Sumigau Siluk Ruguang rimbai kini tak di rangan takau antara Sawang Malalap berarti ini rimbai rimbai kini tak di Latujin Saguon Amrais Bagu paling kurang kosan di Angelia Silau Atanek rimbai di Kalsumbus rimbai berarti Bagu Rondo rimbai kini tak rangan takau ada TikTok ti rimbai ri Rimus Sagu bilin lasangakan rimbai Nurfazen Imran Tandul Inggalanmu.

0: Yo, gini nih orang dari Rimba Intori Norvenzana Imran Natando Linggalanmu Rimba gini taki Ranida hari ini Wilma Intora Inanam Paringkonangan Wilma Mokono naiki Klidio Dinero Bobokon poyo Nayuk Ondo Ramyun Hati gini po Magilong Ramon Ra TikTok lagi nanti Narumba Ipita Intora Sigaliut Sandakan Kansian Mengandoi Loi Amun Mas Aman mabuli makita krimbai guang nasin dualan apa di pita mabuli rice bagus iya bu sinuai rimbai kita kon nati kondo rabokon bayar rabujang rimbai ti rimbai ri kalsumbus pasukon ku rimbai gitio rimbai ti ina rimbai arini agoi andami kalau ku malanan DJ mangandoi ra ororeti rimbai kesagaan ku nayung rimbai bayar rabujang yo paling kurangan ramin ondo nangator rabilin mai SMS am WhatsApp muluk pera TikTok mai Ragi nanti.
1: Kamu paham kami, Rayus Angkiningo, Keningau FM, Intor Au, Jesse Christine Christopher, Pahayaman On Soy.

Yo, kita kepulos ka pagaiman takau monsoy ra oro kasati malap korong opoyo ra susua busabay ra oro kalimo paring korang tojo ramiun tumojo kau mangkiralan belasan dari takau res mapapingkal ra bandera jalur gemilang ra pagun minkia baloi minkia ra lilit kampung minkia ra kakadayan untuk panganan min motosikal karita minkia. Yo, rimbai pantoleran takau, rimbai apa yang sausun masagak kopi, masagak kopoki raki. Am senin dua gurun rimbai pilat rahaling ini sendarak. Jam ke talu sampai jam ke tulu, mapai kau DJ Aida, ralum santai petang. Gini kita raki DJ Loy, paring kurangan.

Piorunesia.fm. Chyba. Sio.

Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebangsaan buat semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi petang Isnin hari ini untuk tarikh 10 Ogos 2026 bersamaan dengan 26 Safar 1448 Hijrah bersama dengan saya suara ini. Tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mairin akan terus setia menemani anda selama 4 jam bermula dari pukul 3 petang ini sehinggalah pukul 7 malam nanti. 4 jam kita bersama petang ini ya. Okey, jadi jomlah kasih teman saya dengan kiriman ucapan dedikasi kamurang. Mungkin ada yang menarik, wah, kamurang ingin kongsikan kan petang ini. Masing-masing dengan kesibukan program yang akan diadakan walau dalam waktu terdekat ini barangkali kan. Okey, bolehlah kongsikan di ruangan yang disediakan, terus ke Facebook Keningau FM atau terus ke nombor WhatsApp Keningau FM 0195896868. Banyak yang akan saya kongsikan bersama dengan kamu.

0: orang pada petang ini di samping dengan tetamu yang akan bersama dengan kita petang ini pada pukul 4 petang nanti. Kita nantikan bersama. Ini ada kaitannya dengan sempena bulan kebangsaan yang kita sambut setiap bulan Ogos, setiap bulan 8 saban tahun. Okey. Jadi untuk peringkat daerah Keningau ada ceritanya, sama-sama kita nantikan pada pukul 4 petang, selekta 2 petang nanti. Okey. Baik, jomlah kita mulakan pertemuan kita di petang Isnin ini menerusi lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama kita di petang Isnin ini. Okey, jadi jomlah terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat shotnya.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Elmo Gang, seperti mati lampu.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Minimal FM. Hebat show-nya.
1: Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Santai Petang. Masih berada di pusingan yang pertama. Kita bersama menerusi Santai Petang untuk edisi Petang Isnin ini. Okey, saya percaya ada yang sedang menikmati minum petang lah ketika ini kan. Sedang berkupi-kupi. Selamat berkupi-kupi lah. Saya ucapkan untuk anda yang sedang menikmati minum petang ketika ini. Menghilangkan rasa mengantuk barangkali kan. Jadi, kenalah secawan kopi. Okey, boleh minum kopi sebenarnya, tapi jangan berlebihan. Sebab apa? Dalam keadaan cuaca panas macam ni, adalah lebih baik kalau kita lebihkan minum air masak. Itu yang sebaiknya lah. Okay, lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca sekarang ni kan, panas dia dan macam saja kan. Itu kalau siang, malam pun panas dia macam saja. Apatah lagi kalau yang kalau ada aircon dapat juga kan. Kalau yang tak ada, kesian dorang. Tapi itulah kita sebagai yang merasakan keadaan cuaca, perubahan cuaca ini, kenalah peka, orang bilang, dengan kehendak tubuh badan kita. Jangan biarkan kita sampai dehidrasi. Itu yang kita mau elak. Jadi kena banyak minum air masak supaya kita tidak akan mengalami dehidrasi. Baik, susulan cuaca panas berterusan, sabar dijangka alami hari-hari lebih kering sehinggalah minggu hadapannya, di mana penduduk di beberapa kawasan di Sabah ni khususnya dinasihatkanlah supaya bersedia menghadapi cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan. Menurut maklumat terkini, keadaan ini berlaku susulan daripada pengurangan kelembapan udara di rantau ini serta dipengaruhi juga oleh taufan dolphin di perairan Jepun, menyebabkan cuaca lebih cerah dan taburan hujan menjadi lebih rendah daripada kebiasaan. Namun begitu, hujan setempat pada waktu petang atau malam masih boleh berlaku di sesetengah kawasan akibat pembentukan awan perwalakan. Jadi tidak semualah lokasi akan mengalami cuaca kering sepanjang tempoh ini berlakulah. Okey, kalau semalam Sri Aman ataupun kemarin ya, Sri Aman dikenakan amaran cuaca panas tahap 1 menurut Met Malaysia. Sri Aman, daerah Sri Aman di Sarawak diletakkan di bawah status cuaca panas tahap 1, iaitu kategori berjaga-jaga, selepas merekodkan suhu maksimum harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut menurut kemaskini Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Sementara itu, pemantauan indeks radiasi ultraviolet UVI kebangsaan menunjukkan bacaan secara keseluruhan berada pada paras rendah hingga sederhana pada lewat petang kemarin. Jadi sehubungan itu, orang ramai khususnya yang berada di tahap berjaga-jaga kan, dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jagalah dengan memastikan pengambilan air yang mencukupi, menghadkan aktiviti luar ketika cuaca panas serta menggunakan perlindungan seperti topi, payung, cermin mata hitam dan juga krim pelindung matahari sekiranya perlu berada di luar. Apatah lagi apabila berada di luar dengan masa yang terlalu lamalah. Okey. Dan Met Malaysia turut menggesa orang ramai mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui saluran rasmi jabatan ini serta aplikasi My Cuaca bagi mengikuti perkembangan semasa dan nasihat berkaitan dengan cuaca. Itu sedikit info lah yang dapat saya kongsikan berkenaan dengan cuaca panas. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsi lagi informasi untuk anda, terutamanya berkenaan dengan keadaan cuaca semasa di tempat kita. Okay? Baik, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami, Kedinga FM, hebat show-nya.
2: Dari pedalaman untuk anda semua, Kedinga FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Ya, baiklah, lagu daripada Sacrament featuring Adi Sixth Sense, Pelarian. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Baik, saya kongsikan jadual waktu solat fardu asar untuk petang hari ini sebagai makluman bersama kaum muslimin dan juga muslimat. Pas waktunya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya petang hari ini, iaitu pada pukul 3.40 minit petang seketika waktu nanti. Sama-sama kita nantikan. Terus bersama dengan kami.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: نداء الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kepada semua para pendengar ya program نداء الإسلام. Bersama saya Ustazah Akidah Mawardi. Menjadi halwa telinga untuk kita semua untuk jadikan pengisian hati. Masya Allah. Jadi sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini tajuknya apa? Carilah hidayah. Kadang, ustazah, hidayah tu bini saya, anak saya. Tak apa. Ni nak mencari hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni apa? Hidayah petunjuk. Ada sebahagian ulama mufassirin menyatakan apa, bila Allah dah bagi hidayah bermakna Allah nak berikan ketenangan. Sahabat pendengar, ketenangan ini kita tak boleh buat-buat, melainkan Allah yang bagi. Serabutlah macam mana pun, tapi kalau Allah nak bagi tenang, kita akan jadi tenang. Masya Allah. Jadinya sahabat pendengar, kita nak lihat ya, bukan hidayah ini kita tunggu ternanti-nanti. Kerana apa? Kita takut nanti ajal yang datang dulu. Hidayah tak datang ni, ajal yang datang dulu. Bayangkan kita ke alam kubur dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ustazah, ada orang tak buat apa-apa, tiba-tiba dia jadi alim pula. Sebab apa? Kerana itu kehendak Allah. Allah nak memberikan kebaikan kepada dirinya, dia mendapat hidayah. Tetapi sayang, sekiranya hidayah itu Allah beri tetapi tidak dijaga, ia akan lari jua. Seperti contoh, dia dah diberikan hidayah oleh Allah untuk salat 5 waktu. Dah salat dah, dah cantik dah. Tapi satu ketika dia tak jaga, dia tidak keluar daripada environment ataupun persekitaran yang mengajak dia melakukan kebaikan. Malah dia kembali kepada dunia dia yang jahil, tidak lagi melakukan salat, membuka aurat. Maka itulah sayangnya, Allah bagi hidayah tetapi tak nak dijaga. Jadi sahabat-sahabat, apa doa yang boleh kita buat? Kita doa pada Allah agar hidayah tu kekal milik kita. Hidayah itu kita letak dengan istiqamah kita, mujahadah kita. Apa doa tu sahabat-sahabat? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini ayat Al-Quran sahabat-sahabat. Apa kata Allah? Kita ni, kita nak doa ni, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, kesudahan. Engkau beri petunjuk kepada kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha yang memberikan kurniaan. Surah Ali Imran ayat yang 7. Maka sahabat-sahabat, carilah hidayah sebelum ajal yang datang menempa. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nur Akidah Mawardi. #PenyiaranJakim. Nida.

0: Hebat, syoknya.
1: Mic on. Ada cerita, kita kongsi. Menerusi Santai Petang pukul 4 di Keningau FM, kami bawakan bual bicara santai tapi penuh isi bersama tetamu jemputan dari pelbagai latar, perkongsian pengalaman, pengetahuan, seni budaya hinggalah dasar dan inisiatif kerajaan. Dengar yang bermanfaat, isu semasa dan raikan suara-suara hebat dari akar umbi. Mic on, ada cerita, kita kongsi hanya di Keningau FM. Hebat, syoknya.
0: Anda sedang bersama menerusi rancangan Ada Cerita, Kita Kongsi.
2: Okey, baiklah, sudah pun di pusingan yang kedua, pukul 4 petang kita bersama petang ini. Seperti yang telah pun saya wawarkan kepada anda sejak dari pusingan pertama tadi, kan, kita akan bersama dengan tetamu yang sudah pun turut bersama dengan kita petang hari ini di Konti, yang akan bercakap mengenai dengan satu program yang akan diadakan di daerah Keningau ini bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Jadi saya sapa terlebih dahulu tetamu saya petang hari ini, iaitu Encik Muhammad Said bin Kalihing, yang juga merupakan ya pegawai penerangan daerah Keningau. Assalamualaikum, sambutan tuan.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sihat tuan?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Oh, okey. Jadi kita ni bersemangat sebenarnya tuan, sebab bulan ni kan bulan kita sambut Hari Kebangsaan.
3: Yes.
2: Juga berkaitan dengan topik yang kita akan ketengahkan petang hari inilah, berkenaan dengan Kembara Merdeka Jalur Gemilang ataupun KMJG, yang sebenarnya program ini saban tahun diadakan kan, di untuk kita sama-sama menyambut ataupun menyemarakkan lagi sambutan semangat patriotik kita untuk sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan. Jadi ini salah satu acaranya juga akan diadakan ataupun ialah singgah sebentar ke daerah Keningau nanti. Tapi macam mana pun kita mau sebagai pembukaan dulu puan, tuan. Okey, mungkin tuan boleh terangkan secara ringkas apakah program Kembara Merdeka Jalur Gemilang ataupun KMJG ini tuan.
3: Ya, terima kasih DJ Aida, orang yang ceria petang ini. So untuk maklum kita bersama, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang merupakan salah satu inisiatif di bawah perancangan Jabatan Perangan bagi melaksanakan akan menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan, dan yang pastinya tema pada tahun ini ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Mm-hmm. So secara umumnya lah, Kembara Merdeka Jalur Gemilang ni memang merupakan acara tahunan yang dirancangkan oleh Jabatan Perangan untuk menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan ni melalui kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Dan yang paling utama sekali lagi, konsep kita dalam Kembara Merdeka Jalur Gemilang ini adalah melalui konvoi Kembara Merdeka. Dan pada tahun ini, pada hakikatnya kita cuba melibatkan beberapa agensi di daerah sendiri dan pelibatan komuniti madani di daerah Keningau itu. Dan yang pastinya pada tahun ini kemungkinan besar kita akan dapat menarik sebanyak 15 buah kenderaan melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Dan yang paling utama saya seperti kita tekankan sebentar, kita ada penglibatan komuniti madani juga pada tahun ini.
2: Itu yang menariknya itulah.
3: Betul.
2: Okey. Jadi mungkin sebelum kita sembang lebih jauh lagi lah berkenaan dengan KMJG ni kan, keistimewaan barangkali, sebelum keistimewaan tu lah, sebab tadi melibatkan komuniti itu salah satu saya rasa istimewa untuk keistimewaan untuk panel konvoi KMJG untuk tahun ini. Tapi sebelum itu mungkin objektif tuan boleh kongsikan apa objektif utama penganjuran KMJG dan juga message yang mungkin disampaikan menerusi KMJG ini.
3: Okey, untuk objektif Kembara Merdeka Jalur Gemilang ni, ada beberapa objektif yang kita perlu lihat garapkan untuk bersempena dengan sambutan ini. Yang pertama, untuk menyemarakkan sambutan patriotisme itu sendiri. Maksudnya kita nak menyuburkan, menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan ni, dan tepatnya kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Betul.
3: Kalau bukan hari ini, bila lagi lah kita menyemarakkan Bulan Kebangsaan ni. So yang berikutnya itu kempen Kibar Jalur Gemilang. So semangat Kibar Jalur Gemilang ni kita perlu terapkan dari generasi muda.
2: Betul.
3: Generasi
2: kanak-kanak
3: sekali. Even perkara ini perlu kita terapkan dari generasi muda ini sebagai kesediaan kita untuk masa hadapan.
2: Betul.
3: Dan yang berikutnya, untuk merayatkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan ini. Sebenarnya sambutan Bulan Kebangsaan ini bukan kita fokuskan kepada satu-satu entiti saja, tapi kita nak merayatkan ini bahawasanya semua rakyat Malaysia tanpa mengira agama, kaum, politik, semua kita nak sama-sama untuk meraihkan Bulan Kebangsaan sendiri. Betul. Dan salah satunya melalui kempen Kibar Jalur Gemilang yang dibawakan oleh Kembaran Merdeka Jari Gemilang ini. Dan yang berikutnya adalah untuk menyemarakkan lagi semangat perpaduan, semangat silaturahim, dan melalui kempen kita ni, kita juga berkempen dalam masa yang sama, kita cuba hubungan antara komuniti, komuniti tempat dunia, dan agensi yang terlibat, kita cuba garapkan bersama dalam program-program kita ni bersama nanti kelak.
2: Betul. Yeah. Okey. Jadi okey, kita mau tahu juga bagaimana pelaksanaan KMJJ di daerah Keningau untuk tahun ini. Mungkin boleh kongsikan sedikit tuan, setakat ini termasuklah barangkali tarikhnya, masanya, lokasi serta laluan program ini.
3: Okey. Untuk tahun ini sedikit special sedikit, walaupun pada dasarnya saya tengok di daerah Keningau ni kita pada hari bekerja kita laksanakan pada 13 Ogos. 13 Ogos pada hari Kamis, dan saya harap sangat pada ketika itu mungkin siapa yang berkelapangan boleh turun serta, mungkin boleh pakai baju batik sebagai salah satu tema kita lah untuk sambutan ni. Dan kita akan laksanakan pelancaran ni di Dewan Masyarakat Keningau. Dan insyaAllah kalau tidak langan yang berhormat adun kita sendiri, iaitu yang berhormat Datuk Nik Muhammad Azri bin Nik Zawawi, adun N41 Liawan, akan membuat perasmian di Dewan Masyarakat Keningau. Dan yang paling utama sekali, flag off pertama tu adalah di Dewan Masyarakat Keningau.
2: Flag off pertama.
3: Dan selepas flag off pertama ni, checkpoint pertama yang akan kita lalui untuk kempen kembara ni, kita akan melalui by cluster lah kan. Kita ada college vocational, checkpoint pertama. Ini macam lebihkan cluster pendidikan. So di sekolah, di college vocational Keningau ni, kita ada beberapa pengisian juga melibatkan semua pendidik dan juga pelajar-pelajar di college vocational sendiri itu. Dan kita akan buat penyerahan kit Jalur Gemilang sebagai simbolik setiap konvoi Kembaran Merdeka ini. Dan selepas daripada college vocational itu, kita akan teruskan konvoi kita ini, kempen untuk menyemarakkan sambutan kebangsaan ini ke Balai Bomba dan Penyelamat Keningau.
2: Lokasi kedua.
3: Yes. Itu checkpoint kedua, dan kita akan singgah di situ. Pengisian lebih kurang sama juga. Kita akan serahkan kit, dan di dalam masa yang sama kita akan nyanyikan lagu Jalur Gemilang beramai-ramai dengan anggota bomba. Dan yang istimewanya pada tahun ini juga, selepas saja selesai di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia itu, kita akan park semua kenderaan di lot parking disediakan. Kita akan berjalan kaki. Ini konvoi berjalan kaki satu keistimewaan juga tahun ini.
2: Betul, kelainan lah.
3: Kelainan. Kita akan ke Tokong. Tokong di Pekan Keningau ni tu, Tokong Tai Pak Kung. Tai Pak Kung. Dan seterusnya ke Masjid Ar-Rahim.

0: Ya, betul.
1: Kita nak semua rakan juga
0: hari Khamis tu.
1: Yes.
0: Ah, walaupun mungkin cabaran dia, kita tahu. Yes. Dengan program yang diadakan, dengan tamunya masa tu. Okey, itulah cabaran dia. Tapi sebenarnya di jauh di sudut hati mengharapkanlah penglibatan daripada masyarakat dan juga orang ramai yang lalu barangkali yang turut walaupun tidak terlibat secara langsung.
1: Yes.
0: Sebagai penonton sebenarnya di luar gelanggang, orang bilang kan. Tapi mungkin bagi semangat patriotik tu dengan membawa bendera masing-masing kan.
1: Ya, betul. Amat digalakkan bawa bendera masing-masing ni. Sebagai ini salah satu semangat kecintaan kita,
0: betul,
1: kepada negara kan.
0: Cara paling kecil ataupun paling mudah untuk kita, yes, tunjukkan patriotik kita adalah dengan mengibarkan jalur gemilang.
1: Ya, betul.
0: Okey, itu sedikit perkongsian lah berkenaan dengan pelaksanaan kembara ini, khususnya di daerah Keningau yang akan diadakan berlangsung pada hari Khamis ini. Okey, jadi yang tadi sudah termasuk dengan aktiviti yang diadakan lah kan?
1: Yes, beberapa aktiviti yang sepanjang bulan program kembara merdeka di daerah Keningau ni. Yang paling utama sekali sebenarnya majlis parlimen di Dewan Masyarakat Keningau tu, kita sebenarnya program bermula awal pagi lagi, pukul 8-9 pagi. Kita ada pameran agensi kerajaan.
0: Penglibatan.
1: So, dalam masa yang sama kita juga ada buat pemeriksaan kesihatan secara percuma. Then kita ada juga membuat kempen derma darah. Dalam masa yang sama kita buat kempen derma darah. Dan paling utama sekali ini sebagai salah satu tarikan sebenarnya program kita ini, kita juga ada mengadakan program Juang Rahmah.
0: Derma darah juga diadakan. Kan. Okey, menarik tu. Okey, jadi okey, kita mau tahu juga lah pandangan tuan kan. Macam mana tuan melihat bagaimana dengan tahap semangat patriotik dalam kalangan masyarakat ni, khususnya generasi muda masa kini kalau tuan tengoklah.
1: Okey, berbalik kepada generasi muda hari ini, kita bukan menidakkan generasi muda bahawa mereka semangat patriotisme telah kurang. Sebenarnya tidak. Generasi muda hari ini, cara mereka menunjukkan semua patriotisme berlainan dengan generasi kita yang terdahulu.
0: Yes.
1: Satu yang saya lihat paling ketara sekali, generasi muda hari ini lebih tertonjol melalui semangat patriotisme melalui media sosial. Yang paling terkesan sekali bila mana generasi muda hari ini lebih menarik perhatian melalui kempen mereka dalam media sosial sendiri. Sebagai contoh ya, kalau ada satu isu berkaitan dengan kebangkitan ataupun menyentuh sensitif warga negara Malaysia, contoh yang saya ingat pasal Rohingya apa semua tu kan, kita semua generasi muda semua serasa terikat dengan negara ini. Kita sama-sama menyahut cabaran bahawa apa yang diketengahkan ini tidak benar. So komen netizen tu semua wakili generasi muda sebenarnya. So kita bersatu hati, kita membela negara ini. Itu saya tengok generasi muda. Tapi kita terjemahkan tu, kalau boleh generasi muda hari ini, saya agakkan untuk kibarkan jalur gemilang tu, bukan seperti zaman dulu kita secara fizikal. Tapi generasi muda hari ini lebih kepada yang santai dan lebih tumpuan mereka ni untuk masyarakat umum tidak nampak sangat. Tapi sebenarnya mereka patriotisme memang tinggi sebenarnya.
0: Durang bukan, ialah kalau macam kalau kita perbuat perbandingan generasi dulu dengan sekarang, generasi dulu durang tunjukkan dengan outfit ataupun
1: physical. Yes.
0: Sanggup datang dari kampung, dari jauh, mau pergi di, sebab dia disambut di, contoh di kompleks sukan lah contoh, sanggup datang tu.
1: Betul.
0: Tapi barangkali dengan mungkin generasi sekarang, kalau boleh ada platform live daripada media sosial, mungkin tengok dari sana saja semangat tu. Mungkin begitulah kan, dizahirkan melalui macam tu. Mungkin itu perbezaan dia. Tapi macam mana pun semangat patriotik tu tetap dizahirkan.
1: Betul.
0: Dengan cara macam mana cara sekalipun. Tapi itulah yang paling penting tu, jangan, orang bilang, jangan matikan rasa cinta kita terhadap negara kita.
1: Betul.
0: Jadi mungkin seru seruan lah tuan kan, kepada pendengar Keningau FM supaya datang dan turut memeriahkan sekali lagi lah ya, untuk memeriahkan program kembara ini yang akan berlangsung pada Khamis depan.
1: Okey, okey, sebagai kesempatan ni Diada, so kalau boleh untuk Diada Keningau ni, kita sahut cabaran ni, saya sarankan dan juga ajak semua warga Keningau untuk sama-sama berjumpa anda semua di Dewan Masyarakat dari Keningau ni, kita sama-sama meriahkan sambutan bulan kebangsaan melalui kibaran jalur

0: hilang. Dan kalau ada kelapangan kesempatan, sambil-sambil kita berbelanja di Jalan Rahmah, sambil-sambil kita pemeriksaan kesihatan, sambil-sambil kita demam darah, kita cuba garapkan lagi, kita tingkatkan lagi semangat kerja negara ini melalui kempen kibaran Jalur Gemilang.
1: Betul.
0: So ayo bersama-sama, tak kira umur, tak kira jantina, tak kira fahaman politik, even sekalipun tak kira agama apa semua, sama-sama kita meriahkan sambutan ini.
1: Okey, jadi mungkin yang terakhir lah tuan, barangkali mungkin harapan tuan lah khususnya terhadap penganjuran KMJJ ini, khususnya dari segi perpaduan, okey, patriotisme dan juga penglibatan komuniti di daerah Keningau.
0: Okey, berbalik kepada konsep perpaduan ni, saya ingat tertarik sangat. Harapan saya ialah kita di daerah Keningau ni, saya kena pasti kita pelbagai kaum etnik, ya. Ada juga di sini Muru, ada dusun, Cina, Melayu kan. So harapan saya utama agar program ini menjadi titik pertemuan kita bersama. Dan yang paling utama, kita ketepikan latar belakang politik. Kita ketepikan latar belakang status sosial.
1: Betul.
0: Kita bergerak bersama pada ketika itu. Dan dari segi patriotisme, saya harap melalui program kita ini, kita dapat membina semangat patriotisme yang tinggi, jiwa merdeka. Dan kalau bukan kita sepertikan semua ini, kalau bukan kita, siapa lagi? Meraihkan bulan kebangsaan ini.
1: Betul.
0: Dan dari segi penglibatan komuniti, saya harapkan sangat pemerkasaan Akar Rumbi ini, dari segi komuniti madani, KRT, belia-belia, kita sahut cabaran ni, kalau boleh kita sama-sama meriahkan sambutan ini nanti kelak.
1: Betul.
0: Dan yang paling utama sekali, ya, kita perlu menghidupkan suasana di daerah ni melalui penglibatan aktif semua komuniti, melalui kibaran Jalur Gemilang. Kalau tidak letakkan di kereta masing-masing, mungkin di rumah masing-masing.
1: Betul.
0: Boleh, semada kita masa berjalan pun kita bawa bendera. Ini salah satu semangat patriotisme yang kita tonjolkan, ya.
1: Betul. Okey, jadi terima kasih tuan. Kita harapkan juga penglibatan daripada seluruh masyarakat daerah Keningau khususnya, kan, luar kawasan, kalau mau meraihkan semangat cinta kenegara ini pun boleh juga dengan cara apa? Dengan cara kibaran Jalur Gemilang anda. Tidak kira di premis perniagaan, tidak kira di pejabat, tidak kira di kediaman. Orang bilang kalau mau hias ataupun kibar Jalur Gemilang di kenderaan tu, pastikan tidak sampai terbang.
0: Betul.
1: Kan, jadi kena pastikan jugalah ketat, kan, ini supaya kita mau menjaga, orang bilang apa ini, bendera tu, bendera Malaysia kita, bendera negeri Sabah kita. Baik, apapun, terima kasih sekali lagi tuan dengan perkongsian menarik mengenai dengan program Kembara Merdeka Jalur Gemilang yang akan diadakan pada hari Khamis ini. Okey, insyaAllah kita doakan agar program yang akan diadakan nanti berjalan dengan lancar, insyaAllah. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Encik Muhammad Said bin Kalihing yang juga merupakan, ya, pegawai penerangan daerah Keningau. So, dia bersama dengan kita petang hari menerusi rancangan Ada Cerita Kita Kongsi. Okey, jadi seketika waktu nanti kita akan sambung siar Berita Sabah tepat pukul 4.30 minit petang. Sekian untuk petang ini, terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat shotnya.
2: Mic on, Ada Cerita Kita Kongsi, segmen buat bicara yang menghimpunkan suara-suara dari pelbagai latar, sama ada kisah inspirasi, cabaran hidup, seni, budaya ataupun suara komuniti. Kami bawakan tetamu istimewa dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Mic on, Ada Cerita Kita Kongsi, menerusi Santai Petang pukul 4 hanya di Keningau FM. Hebat shocknya, kerana setiap orang ada cerita untuk dikongsi.
3: Ada produk menarik.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Jendela Fasa 2 teknologi satelit terus ke peranti bakal diuji di Sabah. Isu keperluan rakyat ditangani menerusi projek kecil berimpak tinggi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Stand by. I'll be right there.
1: He knows your music.
2: Santai Putang. Santai. Santai. Santai Putang di Keringau FM. 3 hingga 5 petang. Keringau FM. Hebat showbiz.
3: Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Santai Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Keringau FM, hebat show-nya.
4: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan daripada 4.64 bilion dividen hibah ataupun hibah lah 3.4% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah bayaran balik sukuk UJSD ni, sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari itu, tapi sukuk tu penerbitan sukuk tersebut dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula, dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka? Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan, dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses penyediaan Belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada Kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tekdom Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semikonduktor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI melalui Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Sun Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sempena MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baharu buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof, pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan, termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatong, pemilik bar dan restoran terkemuka, antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan. Meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam, stesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja. 5

kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

daripada Maroon 5, Won't Go Home Without You, baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama petang ini, sambil-sambil menemani anda yang sedang bertugas, masih berada di tempat kerja. Oh, teruskan dengan tugasan ataupun kerja masing-masing. Yang berada dalam kenderaan mungkin mengalami sedikit kesesakan yang berlaku ketika ini kan. Macam mana pun, utamakan pemanduan yang berhemah. Jadi memandulah dengan tanpa dikawal emosi, dipengaruhi oleh amarah masing-masing. Walaupun masing-masing mau cepat kan, penat bini 8 jam bekerja satu hari, dia bilang. Ada juga yang lebih daripada 9 jam kan. Macam mana pun, kesihatan diri, kesihatan mental, semua tu harus dijaga. Dan yang memandu, memandulah dengan penuh kesabaran. Okey, baik. Yang masih bekerja tu, apa kata X-break sekejap? Apa itu X-break, DJ? Dia bilang. Maksud X-break ni kan, aktiviti fizikal yang boleh kamu orang lakukan dalam masa 3 ataupun 5 minit macam tu. Setelah duduk lama menghadap PC, menghadap apa ini, komputer masing-masing, melebihi 2 jam. Jadi kena X-break sedikit kan. Buat regangan sedikit, senaman sedikit, barulah otot-otot kita ni berfungsi. Orang bilang tidaklah, orang bilang kaku, kejung macam tu je kan. Okay. Jadi semoga kita menitik beratkan soal kesihatan masing-masing supaya kita dapat melaksanakan tugasan ataupun kerja ini lebih lama kan. Okay. Masing-masing barangkali ada aktiviti masing-masing ketika ini. Sedang sibuk, ada yang cakap sedang sibuk sebab program yang akan diadakan tinggal beberapa hari saja lagi ni. Ada yang akan mengadakan program bermula pada hari esok seterusnya. Kita doakan agar segala urusan dipermudah ya. Sambil-sambil barangkali ada yang ingin berkongsi ucapan dedikasi, ucapan hari jadi untuk yang tersayang yang meraikannya pada hari ini. Selain daripada umum mengetahui, hari ini juga merupakan hari jadi Perdana Menteri Malaysia kita. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran yang ke-79 buat Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang menyambutnya pada tarikh hari ini, 10 Ogos 2026. Okay, yang meraikannya untuk tarikh hari ini juga, kita ucapkan semoga diberikan kesihatan yang berpanjangan, diberikan umur yang berkat, diberikan kekayaan, dilancarkan rezeki, dan semua yang doa yang baik-baik untuk semualah ya. Okay, baik, jom kita teruskan beribu bersama dengan hiburan petang ini. Terus bersama dengan kami, Gening FM, Hebat Show-nya.

0: apa, Ro? Tolong masak dulu.
1: Hei, sayang nih kan. Kok tidak nampak kah? Saya baru balik dari kerja nih, tau. Kalau dari tadi lagi duduk-duduk, saya nampak kok tiap buat kerja. Bos kopi masak dah.
0: Ih, sakit bak kaki sih dia. Masuk angin. Bilang sayang. Ish, sayanglah. Tapi bukan jauh mau tolong. Ih, benci sih ya.
1: Hei, alasan jangan buat alasan macam itu. Dulu berian mahal.
0: Itu pun mengungkit-ungkit. Berian mahal lah apalah.
2: Romantika atau mengada-ngada, melayari bahtera perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.
3: Nuga balik-balik keluar ini iklan sana radio.
4: Kada ketegeda mak. Itulah namanya iklan. Makin kau dengar, makin kau ingat tua mak.
3: Itulah Kang Kude balik-balik keluar. Tapi nggak bagus juga. Kau pergi kasih iklan ni kadai kau. Seharupa kalau orang balik-balik dengar. Datanglah durang pergi mansyari sini.
4: Mak. Bagus juga idea kau, Ama. Kita coba kasih iklan sana radio, kan?
2: Jadi, tunggu apa lagi? Apa kata ubah strategi promosi kamu orang? Jual produk, barang ataupun perkhidmatan iklan sejadi radio. Dapatkan package iklan terbaik segalanya untuk anda. Hubungi bahagian pemasaran Keningau FM di talian 087-338-081. Makin didengar, makin diingati. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua.

Okay, baiklah, kembali bersama menerusi Harmonika. Kita memasuki ruangan Harmonika untuk petang Isnin ini. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Siaran Giring FM hebat show-nya. Saya sapa rakan-rakan kita yang turut bersama dengan kita petang hari ini menerusi ruangan yang disediakan. Amankan dari Kampung Baginda Keningau. Katanya, salam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum. Selamat bertugas di konti. Katanya si Aman Khan ni. Waalaikumsalam Aman Khan. Ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Dan macam biasa pantun di petang yang redup ini, dia bilang si Aman Khan. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga buat DJ. Jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih kembali kiriman ucapannya Aman Khan ya. Okey, seterusnya kita ada kiriman ucapan daripada Narumbai Pitah. Dari Segaliut Santakan. Hai, selamat petang. Selamat berkonti DJ, dia bilang. Selamat petang juga Narumbai. Lama tidak dengar kabar Narumbai. Diharapkan rakan pendengar kita ni Narumbai sehat selalu ya. Salam santai buat rakan-rakan katanya. Walau di mana jauh berada di petang Isnin ini, dengan ucapan semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih buat DJ. Terima kasih kembali kiriman ucapannya Narumbai ya. Dan satu lagi kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita menerusi Facebook Keningau FM. Kita ada kiriman ucapan ini, saya terima pula daripada rakan kita Ruslam Yasin. Hai, terima kasih untuk anda. Okay, baik, kita akan terus beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya. Terus dengarkan Keningau FM hebat show-nya.

0: Okay, baiklah. Terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami di kedengar FM Hebat Show-nya. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama. Sedikit perkongsian mengenai dengan info trafik petang ini. Apa kata kita terus saja bersama dengan pegawai trafik yang bertugas petang ini untuk melaporkan bagaimana keadaan aliran trafik petang hari ini. Silakan dengan laporannya, Tuan.
1: Terima kasih dan selamat petang DJ yang bertugas di Keningau FM dan juga kepada semua pengguna jalan raya khususnya di daerah Keningau. Laporan trafik hari ini 10 Ogos 2026 bersama hari Senin adalah di sebelah pagi keseluruhan kawasan bandar-bandar Keningau trafik bergerak perlahan, terutama di Jalan Limbawan, Jalan Bakiau dan Jalan Dorok ke trafik light transit. Kesesakan berlaku disebabkan ada pendaftaran pelajar baru masuk ke IPG Keningau sehingga tengah hari tadi. Keadaan trafik pada petang ini pula di Bulatan Perkasa, trafik perlahan dari arah Bulatan Sedemon menghalang ke Jalan Napin-Napin. Jumlah kendaraan tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya mula pulang daripada tempat kerja dan aliran trafik bergerak perlahan. Trafik bergerak lancar daripada Bulatan Perkasa ke Bulatan Sedemon, manakala dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sedemon aliran trafik bergerak perlahan. Bagi Bulatan Rakyat pula, aliran trafik bergerak lancar ke Bulatan Masjid menghalang ke trafik Lai Pampang dan kendaraan lancar daripada arah Limbawan masuk ke Pekan Keningau. Dua laporan trafik kemalangan diterima daripada jam 8 pagi sehingga sekarang. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan sentiasa berhati-hati ketika memandu dan menunggang kendaraan. Tumpukan perhatian semasa memandu dan menunggang, sentiasa beri isyarat ketika memasuki bulatan, susur, keluar masuk simpang, dan semasa menukar haluan kendaraan. Sekian untuk laporan trafik hari ini. Selamat bersama JSPT.
0: Okey, baik. Terima kasih dengan laporan itu tadi, Tuan. Anda baru saja bersama dengan pegawai trafik, Corporal Juvali, Corporal Penguasa Trafik daripada IPD Keningau. Jadi jangan lupa untuk terus mengetahui keadaan trafik setiap hari di daerah Keningau khususnya Isnin hingga Jumaat. Terus bersama dengan kami, Keningau FM Hebat Show-nya.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Alhamdulillah, pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama menerusi Harmonika di Keningau FM bersama dengan Aida menemani anda sehingga pukul 7 malam. Dia masih dalam pemanduan, masih berada di kenderaan masing-masing. Walaupun penat, begitulah rutin harian kan. Semoga dapat menghadapinya dengan keadaan tenang, jangan stres ya. Okay, saya ingin berkongsi mengenai dengan apa yang akan berlaku ataupun aktiviti yang berlaku pada malam inilah. Ini berkenaan dengan kuliah maghrib. Orang bilang ilmu yang dicari bukan sekadar untuk diketahui tetapi untuk mengubah kehidupan. Jadi ini sebenar dengan Majlis Convocation IBDAS PESCO 2026. Malam ini akan diadakan kuliah maghrib dengan tajuk Graduan Rabbani Membina Masa Depan Dengan Iman. Sebuah perkongsian yang akan mengajak kita untuk merenung bahawa kejayaan sebenar bukan hanya diukur dengan segulung ijazah tetapi dengan keutuhan iman dan akhlak yang menjadi bekalan sepanjang kehidupan. Jadi, kuliah maghrib malam ini akan disampaikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Kelana Bilias, Pegawai Tadbir Agama Jahin Daerah Keningau, pukul 6 petang ini bertempat di Masjid Baitul Rahman. Okey, jadi itu sedikit perkongsianlah info berkenaan dengan program yang akan berlangsung, sedang berlangsung sebenarnya ketika ini sehinggalah pengisian masa untuk maghrib nanti. Okey, itu satu info semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya petang ini. Terus dengarkan Keningau FM, hebat show-nya.

Okay, baiklah saya kongsikan ya jadual waktu solat fardu maghrib untuk petang hari ini. Jadi sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat, akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya petang hari ini, iaitu pada pukul 6.31 minit petang, sebentar saja nanti. Jadi sama-sama kita nantikan, terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat show-nya.

0: الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada semua para pendengar ya program Nidaul Islam, bersama saya Ustazah Akidah Mawardi, menjadi halwa telinga untuk kita semua untuk jadikan pengisian hati. Masya Allah. Jadi sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini tajuknya apa? Carilah hidayah. Kadang Ustazah, hidayah tu bini saya, anak saya, tak apa. Ni nak mencari hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni apa? Hidayah, petunjuk. Ada sebahagian ulama mufassirin menyatakan apa, bila Allah dah bagi hidayah bermakna Allah nak berikan ketenangan. Sahabat pendengar, ketenangan ini kita tak boleh buat-buat, melainkan Allah yang bagi. Serabutlah macam mana pun, tapi kalau Allah nak bagi tenang, kita akan jadi tenang. Masya Allah. Jadinya sahabat pendengar, kita nak lihat ya, bukan hidayah ini kita tunggu ternanti-nanti. Kerana apa? Kita takut nanti ajal yang datang dulu. Hidayah tak datang ni, ajal yang datang dulu. Bayangkan kita ke alam kubur dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Ustazah, ada orang tak buat apa-apa, tiba-tiba dia jadi alim pula. Sebab apa? Kerana itu kehendak Allah. Allah nak memberikan kebaikan kepada dirinya, dia mendapat hidayah. Tetapi sayang, sekiranya hidayah itu Allah beri tetapi tidak dijaga, ia akan lari jua. Seperti contoh, dia dah diberikan hidayah oleh Allah untuk salat 5 waktu. Dah salat dah, dah cantik dah. Tapi satu ketika dia tak jaga, dia tidak keluar daripada environment ataupun persekitaran yang mengajak dia melakukan kebaikan. Malah dia kembali kepada dunia dia yang jahil, tidak lagi melakukan salat, membuka aurat. Maka itulah sayangnya, Allah bagi hidayah tetapi tak nak dijaga. Jadi sahabat-sahabat, apa doa yang boleh kita buat? Kita doa pada Allah agar hidayah tu kekal milik kita. Hidayah itu kita letak dengan istiqamah kita, mujahadah kita. Apa doa tu sahabat-sahabat? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini ayat Al-Quran sahabat-sahabat. Apa kata Allah? Kita ni, kita nak doa ni, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, kesudahan. Engkau beri petunjuk kepada kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha yang memberikan kurniaan. Surah Ali Imran ayat yang 7. Maka sahabat-sahabat, carilah hidayah sebelum ajal yang datang menempa. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nur Akidah Mawardi. #penyiaranjakim. Nida.

0: mungkin benar, tetapi hati nurani tidak pernah diam dan Allah sentiasa mengetahui setiap pilihan yang kita buat. Integriti bukan sekadar tentang mematuhi peraturan ketika diperhatikan, tetapi keberanian untuk melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Setiap keputusan kecil hari ini membentuk siapa diri kita pada masa hadapan. Pilihlah untuk menjadi insan yang jujur, amanah, adil, dan ikhlas dalam setiap tindakan. Biarlah kita dipercayai, bukan diuji. Pesanan Integriti ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat
1: syoknya. Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

saya. Baiklah, nampaknya menghampiri kita di hujung masa kita bersama petang ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk anda semua yang sentiasa setia mendengarkan kami di Keningau FM Hebat Shotnya, sama ada di rumah, di pejabat maupun dalam perjalanan, kan? Teruskan untuk bersama dengan kami mendengarkan siaran ini. Kita akan sambung siar ataupun kembalikan semula siaran ini ke Sabah FM. Jadi anda boleh tune lah menerusi frekuensi ini kerana pelbagai hiburan, informasi dan juga lagu-lagu terbaik disajikan untuk anda. Jadi saya Aida mengundur diri. Jaga diri, pandu cermat, kekal sehat dan semoga hari anda sentiasa dipenuhi dengan senyuman. Jumpa lagi di siaran akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua ya. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, bagai menjerat burung terjerat kaki sendiri. Bagai menjerat burung terjerat kaki sendiri. Baik, peribahasa ini menggambarkan seseorang yang mempunyai niat untuk mengenakan, memerangkap ataupun menyusahkan orang lain, tetapi akhirnya diri sendiri yang menerima akibatnya. Dia rancang untuk kenakan seseorang ni, tapi akhirnya dia yang terima akibatnya. Contohnya, kalau kita cuba membuka aib orang lain, tetapi akhirnya aib sendiri pula yang terbongkar. Kita cuba menjatuhkan seseorang, tetapi orang sekeliling pula mula melihat sikap dan perangai kita sendiri. Dan atau tidak, atau kalau tidak pun, kita cuba buat orang lain malu, kan? Tetapi akhirnya kita yang dipandang serong. Jadi lebih baik apa? Diam, kan? Okey, jadi lebih baik kita jaga percakapan kita, jaga perbuatan kita, fikirkan kesannya sebelum kita bertindak. Jangan sampai niat kita untuk mengenakan orang lain akhirnya makan diri sendiri. Ibarat peribahasa ini, bagai menjerat burung terjerat kaki sendiri. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, Pak.

ya, untuk apa Aisyah? Baik, pada anda, rakan-rakan pendengar Sabah FM, sudahkah anda kibarkan jalur gemilang setakat ni? Kan, bendera jalur gemilang dan bendera Sabah. Jika belum, mari kita sama-sama kibarkan di rumah, di pejabat ataupun di premis. Dan Ella baru saja beli kemarin, insyaAllah esok Ella nak pasang. Apa kata kita sama-sama pasang, kan? Orang kata itulah nampaknya semangat patriotisme yang perlu ada dalam jiwa kita. Kuat semangat, kuat semangat. Okay. Biar kecil bendera, tapi besar rasa cinta kita kepada negara kita. Okay. Baik, untuk anda, ini ramalan cuaca pada sebelah malam ini bagi negeri Sabah, iaitu hujan di beberapa tempat di Tawau, berangin di sebelah pendalaman, pantai barat Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan, manakala tiada hujan di Sandakan. Bagi anda yang ingin mengetahui keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun terus saja aplikasi My Cuaca. Senang saja. Baik, kepada anda terus saja kita layan lagu ini, Takkan Hilang, Sabah FM, Bagus Bah.

0: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: Fony Sabah FM.
1: Tetap di hati. Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih atas kesetiaan anda menemani Ella hinggalah ke waktu ini, 8.5 minit malam. Sekejap saja masa berlalu kan, daripada pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini. Dan Simfoni Tetap di Hati hingga pukul 9 malam nanti. Baik, usah kibar bendera uzur. Kalau anda dah perhatikan ada bendera yang uzur ataupun bendera yang sudah koyak dan dikibarkan, bendera yang telah pudar warna, koyak dan seumpamanya tidak boleh dikibarkan kerana dianggap sebagai bendera yang uzur. Pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut. Jadi hormatilah bendera Jalur Gemilang kita dan juga bendera negeri Sabah, dan pastikan bendera tersebut dipasang dan dikibarkan dengan betul dan bukan main pasang saja kan. Ada cara-caranya untuk memasang bendera tersebut. Dan cara menghormati bendera pula, jangan menghina bendera seperti kita memijak, meludah, mengoyak-ngoyak, gunting, menconteng dan sebagainya. Jangan. Dan jangan dipasang terbalik, bawah atas, kiri kanan. Dan kita dapat perhatikan bendera itu jika tidak betul ditegurkan. Jangan pula dijadikan sebagai alas meja. Ingat, kain lap ataupun alas tempat duduk dan sebagainya. Penggunaan bendera untuk dibuat pakaian juga perlu dielakkan. Baik, untuk anda, kita terus layan lagu ini. 1, 2, 3 Sabah FM, bagus bah.

Ya, simfoni tetap di hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.13 minit malam. Tak mengapa, kecewa itu manusiawi. Cuma jangan biarkan kecewa membuat kita berhenti melangkah. Sudah kecewa, ndak apalah, ndak payahlah. Malas sudahku, kan? Jadi ambil masa untuk tenangkan hati, belajar daripada apa yang berlaku, kemudian bangun semula, bangun, kan? Sebab kadang-kadang apa yang kita sangka sebagai kekecewaan itu, sebenarnya Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik, lebih indah kepada kita, kan? Jadi jangan terlalu membawa rasa kekecewaan tu berlarutan sampai nak mau makan lah, nak mau tidur lah, biar nak mau, semua pun nak mau tutup pintu. Okey, baik, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan kata Emma, ya, Emma dari Beaufort katanya cerah, cerah, dia kata cerah malamnya, kan. Okey, dia kata cerah sampai ke malam, panas siang di siang hari. Okey, baik, terima kasih. Dan pada anda yang ingin menghantarkan ucapan ataupun apa saja cerita anda, kan, cerita yang indah-indah saja, ke nombor 019-490-4848. Baik, kita dengarkan lagu ini. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Riau 95.7 FM.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, SEO?
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
4: saya Aisyah,
5: dan saya Tuju
6: Jekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pinggang peda.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See you.

Ya, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke tempat yang anda ingin tuju. Kemana tak tahu, kiri kanan. Okey, baik. Keselamatan anak-anak seharusnya menjadi keutamaan dalam setiap perjalanan. Namun masih ada juga terdapat ibu bapa yang membonceng anak ke sekolah tanpa memastikan anak mereka memakai topi keledar. Jadi tindakan ini mendedahkan anak-anak kepada risiko kecederaan serius, terutamanya sekiranya berlakunya kemalangan. Walaupun jarak antara perjalanan ke sekolah dan rumah itu dekat, tetapi risiko di jalan raya tetap wujud dan tidak boleh dipandang ringan. Pastikan setiap kanak-kanak yang membonceng motosikal memakai topi keledar yang sesuai dan dipasang dengan kemas. Gunakan topi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan yang ditetapkan, dan jadikan pemakaian topi keledar ini sebagai amalan wajib setiap kali menunggang ataupun membonceng motosikal menuju ke tempat yang dekat saja daripada rumah. Kena pakai. Tiada perjalanan yang terlalu dekat untuk mengabaikan keselamatan. Lindungi anak-anak anda dengan memastikan mereka memakai topi keledar setiap kali menaiki motosikal. Jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab, dan kita ingat bahawa anak ini tidak boleh diganti. Tanpa topi keledar, tanpa pengawasan dan tidak selamat. Baik, untuk anda kita dengarkan lagu ini. Layan Sabah FM, bagus bah.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
2: Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus.

Terima kasih kepada anda yang telah temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 10 Ogos 2026. Ingat kata-kata hari ini, bagai menjerat burung, terjerat kaki sendiri. Dan jangan terlalu gairah memasang perangkap orang lain, sebab suatu hari nanti perangkap yang sama juga akan memerangkap kita. Dan orang tua-tua ada berpesan, dengar ni, hidup ini bukan tentang siapa yang kita boleh jatuhkan, tetapi bagaimana kita menjaga diri kita supaya tidak menyakiti orang lain. Dan moga kata-kata hari ini membawa perubahan dalam kehidupan kita seharian. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Mai crosslip, atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Malam salam Malaysia Meladi kepada anda semua di mana saja berada ketika ini, yang sedang memandu hati-hati memandu, dan yang sedang bekerja jom mafina temankan, dan yang sedang berehat selamat beristirahat. Terima kasih juga buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, seperti biasa Hafina akan temani kamu dalam varian lebih lagu lebih santai Singapura 12 tengah malam nanti. Jom kita berhibur dengan lagu.

0: kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Uy, punya siok. Uy, bro,
1: apa tuh?
3: Pernah pegang salji gak? Punya siok dorang di sana.
4: Saya akan tidak pernah pergi luar negara. Paling-paling pun pegang pasir.
3: Wah, perang pasir lah.
4: Ah, pasir di beach tuh.
3: Ip, kau pernah pergi dengan salji, pegang salji gak?
5: Pernah, bah. Dalam mimpi saja.
3: Alah, ingatan betul.
4: Kenapa kau pegang-pegang salji? Apa cerita nih?
5: Begini, bah. 2/3 kan daripada orang yang hidup di bumi ini, termasuk saya lah itu. Pernah tengok salji.
4: Tidak pernah?
5: Tidak pernah tengok salji.
3: Tengok salji di depan-depan lah, di YouTube pernah lah.
5: Itu memanglah semua orang pun pernah.
4: Betul lah. Kan kita kan haji itu kan di negara barat, tempat sejuk. Kita kan Asia, kan?
5: Iya. Bagaimana lah kalau kita pisah, nanti yang betul-betul.
4: Ponsel kah?
3: Tapi paling-paling salji yang dalam ice box saja lah pernah.
4: Itu lain.
3: Kasih hancur dia.
4: Tapi bila saya tengok itu salji kan macam dia punya jisim ringan betul.
3: Kan?
4: Ya, macam yang senang kena tiup gitu.
3: Itu kau rasa lah kan?
4: Rasa lah. Saya teringin juga ada sponsor mau pergi pegang salji.
3: Aduh.
4: Jadi on
3: lah.
5: Ujung tahun.
3: England. London kan? London lah.
4: London.
3: Okay.
4: Jom.
1: Oh, baru saya tahu.

Yang penting pergi saja Facebook Sabah FM Bagus Badan. Jangan lupa untuk follow page Sabah FM dan juga save nombor telefon ini untuk kamu hantarkan WhatsApp di 0194904848. Okey, yang baru orang bilang baru saja mendengarkan segmen Varia ni, semua lagu-lagu yang Afrina mainkan adalah lagu permintaan daripada pendengar kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, Afrina galakkan seperti biasa, hantar di Facebook, tag terus kawan-kawan kamu, lagu tu ditujukan untuk mereka, baru dong tahulah kalau di WhatsApp. Diorang pun tidak tahu lagu tu ditujukan untuk mereka. Hafrina aja yang tahu. Okey, tapi Hafrina tidak ada masa tahu. Kalau Hafrina baca lagi, kamu punya ucapan tu ditujukan lagi kepada siapa, mungkin hanya beberapa lagu saja yang dapat Hafrina tunaikan. Tidak cukup masa kita nanti kan. Kesian pula kawan-kawan menunggu lagu dia. Okey, apapun kepada anda semua, seperti biasa, tepat pukul 10 malam, kita ada berita Sabah FM. Teruskan bersama. Bagus, Bang.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

lembaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Zaiwira Smile, Lady Gaga dan juga Bruno Mars. Buat anda semua yang terus setia bersama Sabah FM, ini kita sudah masuk di jam yang kedua untuk segmen varia lebih lagu lebih santai. Okey, kepada anda semua, jangan lupa sebagai menunjukkan semangat patriotisme dan cinta kepada negara, kibarkan jalur gemilang. Okey, kalau mau kibarkan bendera apa sahaja, pastikan anda tidak melanggar peraturan lah. Seperti orang bilang salah terbalik pasang ke, pemasangan yang tidak betul dan menggunakan bendera yang salah. Okey, kita perlu juga, kalau ada beberapa jenis bendera, ada jenis bendera yang besar tu yang biasa kita nampak di tiang-tiang semua tu, tapi ada juga jenis fishtail yang memanjang tu, itu kita kena pastikan bintangnya di atas, bulannya di bawah, barulah jalur merah dan putihnya. Okey, dan juga perlu tahu, kalau orang tanya tema rasmi kita untuk Hari Kebangsaan tahun ini, iaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kalau kena tanya kenapa kena pilih tema tu, pasal tema itu sebenarnya menekankan kiranya macam komitmen kerajaan dalam membina negara yang macam maju, inklusif dan harmoni, supaya orang bilang kemakmuran tu dapat dirasai secara adil oleh kita semua rakyat Malaysia. Dan lagu rasmi dia tu lagu daripada Faizal Tahir tau, lagu Aku Berjanji yang selalu Sabah FM ada mainkan setiap kali saya lepas berita, itulah lagunya. Dan juga kalau mau tahu lebih lanjut lagi mengenai kempen sepanjang bulan kebangsaan ni, sebenarnya banyak tau kempen, salah satunya itu kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Ini menggalakkan kita semualah untuk memasang ataupun mengibarkan bendera di premis perumahan ataupun perniagaan, dan di kawasan pejabat pun boleh juga. Dan satu lagi, Kembara Merdeka Jalur Gemilang, ini melibatkan konvoi kenderaan yang menjelajah ke seluruh pelosok negara untuk mengedarkan bendera dan juga mendekati komuniti. Sebenarnya banyak lagi acara. Dan untuk sambutan Hari Malaysia, kalau ikut sistem penggiliran rasmi, Sarawak telah dipilih sebagai tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan pada 16 September pada hari Rabu nanti, pada bulan 9. Dan kiranya acara kemuncak tersebut akan diadakan secara gilang gemilang lah, di Kuching dekat BCCK. Jadi kalau orang bilang, kalau ada kebetulan ada masa orang bilang dapat cuti panjang, kalau mau tengok orang bilang sambutan Hari Malaysia tu, pergilah. Tapi kalau sambutan bulan kebangsaan, saya rasa di setiap negeri ada buat, jadi pergilah. Macam Alfina tahun lalu ada pergi, sempat pergi, disebabkan juga kebetulan waktu tu bekerja kan. Kalau yang belum pernah pergi tengok sambutan bulan kebangsaan, pergilah jika ada peluang. Okey, balik kepada semua, teruskan bersama, terus hantarkan lagi permintaan lagu anda di Facebook dan juga WhatsApp kami 0199-4488. Varian lebih lagu lebih santai, dengarkan terus. Ini adalah lagu daripada Ruth Sahanaya, Keliru.

Palmera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

Adik Nazira dengan lagu Cinta Antara Benua. Okey, tadi Afrina dah cakap pasal pemasangan bendera kan. Mungkin tidak lengkap. Mungkin ada yang juga yang bertanya, Afrina, saya ada bendera jenisnya, macam mana mau pasang? Okey, kalau satu tiang sahaja yang ada dekat rumah kamu tu, jalur gemilang sahajalah. Yang mana pasang bendera pada tiang yang condong ke arah jalan raya utama. Lepas tu, kalau ada dua tiang, iaitu bolehlah kita pasang jalur gemilang ataupun bendera negeri. Dan kalau kita lihat dari arah hadapan, kiranya macam orang yang tengok, jalur gemilang ni mesti diletakkan di sebelah kiri, manakala bendera negeri di sebelah kanan. Okey, jangan ikut pula macam kiri saya. Bukan, ini adalah merupakan atau mengikut pandangan orang untuk tengok di kedudukan bendera tu. Okey, jadi kalau jalur gemilang tu mesti di sebelah kiri, kalau bendera negeri sebelah kanan. Kalau ada tiga tiang, okey, ini boleh juga. Ini bagi syarikat-syarikat lah selalunya, yang mana boleh letakkan jalur gemilang berada di tengah-tengah, bendera negeri di sebelah kiri, dan bendera syarikat ataupun institusi di sebelah kanan. Ini daripada pandangan orang lah, pandangan luar bangunan, bukan yang kita punya pandangan, tapi daripada luar bangunan. Okey, dan kalau ikut mesti ada juga larangan. Tapi kadang-kadang tidak tahulah kan, mungkin tersilap pandang ataupun terlepas pandang kah, kan? Tapi kita perlu elakkan lah, sebab sekarang ni semuanya info di hujung jari. Cara pemasangan bendera yang betul pun ada dikongsikan. Jadi dilarang sama sekali salah, dan dilarang sama sekali memasang bendera terbalik. Lepas tu bendera banner ataupun banting yang bersambung menggantung bendera kecil berbentuk segitiga yang bersambung-sambung dalam kedudukan menegak. Okey, bendera jenis banting hanya boleh digantung secara melintang. Okey, lepas tu menggunakan bendera yang rosak, yang sudah koyak, pudar warna dia tu, kotor atau lusuh, dan menyentuh tanah. Pastikan kain bendera tidak meleret atau menyentuh lantai atau tanah ketika dipasang pada tiang. Okey, banyak sebenarnya cara untuk pemasangan bendera yang betul dan yang salah ni. Kalau boleh dapatkan info dulu sebelum kamu pasang, sebab sekarang ni kita ada kempen untuk satu rumah satu jalur gemilang kan. Jadi sebelum kita buat pasangan tu, kita pastikan kita memasangnya dengan betul. Kalau kamu rasa ada jiran kamu yang tersalah pasang, boleh kongsikan infonya. Oh, salah ini, salah cara pasangnya. Okey, kita tegur sama tegur lah, janganlah sampai gaduh-gaduh. Tegur biasa saja. Oh, salah ni. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 11 kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Jadi kita dengarkan ini lagu daripada Jamal Mirdad.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Bagus, Bas, Sabah FM.

0: guys, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Sabah FM.

isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2 Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menurut Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
1: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka? Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Dalam masa sama, Dato' Sri Muhammad menegaskan ASEAN perlu menangani isu pelarian secara bersama dengan terus memberi tekanan kepada Myanmar melaksanakan konsensus 5 perkara bagi memulihkan keamanan negara itu. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih bawah 25%, Dato' Sri Muhammad memberitahu ia perlu dipertingkat bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Usaha itu penting bagi memanfaatkan potensi ASEAN menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
1: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Dato' Sri Muhammad berkata antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan menerusi pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran perdagangan antara negara anggota. Agensi bawah Kementerian Komunikasi perlu memastikan maklumat yang disampaikan kepada rakyat adalah benar, tepat dan mudah difahami. Ia bagi mengelakkan kekeliruan serta salah tafsir. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata peranan itu penting khususnya membabitkan sesuatu dasar, program atau perkara berkepentingan awam termasuk laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan lembaga tabung haji yang akan dibentang ISO. Beliau berkata Jabatan Penerangan Jabatan Komunikasi Komuniti RTM dan bernama perlu berperanan sebagai saluran utama menyampaikan maklumat kepada rakyat. Menurutnya agensi berkenaan juga perlu bertindak pantas menangani kekeliruan termasuk menyediakan kandungan lebih mudah difahami. Sementara itu, Dato' Sri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah. Dia berkata ia menerusi jalinan digital negara jendela fasa 2. Beberapa lokasi di Sabah, Sarawak dan Semenanjung akan dikenal pasti bagi menguji teknologi yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Katanya jendela fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di setiap negeri berkenaan. Sebahagiannya menggunakan menara telekomunikasi dan teknologi satelit bagi kawasan lebih terpencil. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baru serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13.
2: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka Oleh sebab itu, penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan maupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira lah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam perkembangan berkaitan keperluan asas dan peningkatan kualiti hidup penduduk di wilayah Persekutuan Wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 yang dijadualkan dibentang Oktober ini. Perkara itu ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo, tumpuan khusus kepada menaik taraf projek perumahan rakyat PPR dan perumahan awam, penyelenggaraan dan penerapan jalan serta usaha mitigasi banjir.
3: Kita selalunya kita fokus at the basic, bermaksud keperluan asas rakyat dijaga di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu adalah harapan kita, dan harapan kita untuk tahun depan untuk kita terus perkasakan idea mewatakan kawasan lapang, kerana kita nak gaya hidup yang sihat, kita nak kualiti hidup yang bagus untuk golongan yang bekerja dan yang sudah bersara. It's very simple, back to basic kind of budget.
0: Menurut Hina, usaha memperkasa ruang awam penting bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selesa, selamat dan menyokong gaya hidup sihat untuk semua golongan. Berita seterusnya, bekas Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Abdul Rahman Hamid meninggal dunia akibat jangkitan paru-paru di Pusat Perubatan Universiti Melaya petang tadi. Anak Alairham Muhammad Riza memaklumkan bapanya yang berusia 73 tahun menghembuskan nafas terakhir pada 5.51 petang selepas kira-kira sebulan menerima rawatan di hospital berkenaan. Jenazah dijangka dikebumikan di bandar dan Nusa Putra Puchong pagi esok. Alairham Dato' Abdul Rahman berkhidmat sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun dari 2003. Luar negara, Oman sedang berusaha menangani tumpahan minyak mentah di perairan selatan negara itu selepas sebuah kapal tangki terkandas di kawasan marin dilindungi. Pihak berkuasa dalam sekitar Oman memaklumkan tumpahan itu menjejaskan kira-kira 390 km persegi kawasan laut sekitar Kepulauan Halinyan. Pihak berkuasa menjalankan pemantauan udara dan mengerahkan penyelam selain merangka pelan untuk memindahkan muatan minyak kapal berkenaan bagi mengurangkan risiko terhadap alam sekitar dan memastikan keselamatan pelayaran. Susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina, sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan. Hujan akibat ribut tropika itu juga menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain banjir melanda di beberapa kawasan di Manila. Operasi mencari dan menyelamat diteruskan bagi mencari mangsa yang hilang. Beralih ke sukan, Presiden FIFA Gianni Infantino terus berdepan kritikan dalam pertemuan bersama UEFA, CONCACAF dan AFC menegaskan bola sepak bukan milik mana-mana individu, sebaliknya hasil usaha bersama seluruh komuniti bola sepak. Kita itu susulan kontroversi rancangan Infantino bahawa pelaburan swasta ke dalam pertandingan FIFA termasuk Piala Dunia sebelum menarik balik cadangan berkenaan beberapa hari kemudian. Ketiga-tiga konfederasi menyifatkan isu itu sebagai kegagalan pertimbangan dan kepimpinan selain menuntut accountability serta ketelusan dalam FIFA. Bintang bola sepak Argentina Lionel Messi memberi penghormatan terakhir kepada bapanya Jorge Messi dalam satu upacara tertutup. Orang 68 tahun yang juga ejen Messi sejak awal kerjaya profesionalnya meninggal dunia pada Jumaat lepas akibat kanser. Upacara pengebumian yang dihadiri keluarga terdekat dan beberapa rakan sepasukan dari Argentina berlangsung di sebuah tanah perkuburan di Perez berhampiran Rosario. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar harus ditangani bersama negara anggota ASEAN. Jendela Fasa 2, Sabah lokasi percubaan internet satelit terus ke telefon. sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

lembaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

keluarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

17 dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Janganlah paksa-paksa orang untuk rindu kita. Kalau dia mau rindu, pandailah dia tuh rindu. Pandailah dia masuk pinggir mimpi kita. Gitu, Afrina. Pandaikah rindu tapi masuk mimpi? Kalau saya kan, kalau saya rindu, saya tidak akan masuk mimpi itu. Dia macam lain-lain tau. Dia mimpi macam jatuh daripada bangunan, jatuh daripada katil. Okay? Tapi itulah orang belakang. Kalau bercinta ni semuanya manis sejak. Okay? Tapi jangan memaksa orang belakang. Kalau orang tidak suka kita, orang tidak boleh rindu kita, jangan paksa orang untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan ramalan kepentingan untuk diri kita sendiri. Biar semuanya hadir ataupun datang dengan secara ikhlas, barulah bertahan suatu hubungan tu. Dia mesti ikhlas kepada hati seorang itu. Kalau dia mau rindu, rindu. Mungkin dia tidak, bukan sebab disebabkan dia tidak mau rindu, tapi disebabkan mungkin dia sibuk, dia tengah kerja, kan? Dia kanlah kerja rindu sejak. Nanti semua pun dia type dengan komputer dia tu rindu, rindu, rindu, rindu. Okay. Baiklah, kepada anda semua yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Kita sudah berada di jam yang terakhir untuk varian lebih lagu, lebih santai bersama dengan Afrina sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan semua lagu yang Afrina mainkan ni, Afrina cuba tunaikan untuk anda semua. Permintaan daripada rakan saya di Facebook dan juga di WhatsApp Sabah FM. Okay, kita dengarkan terus ini dia lagu tadi, Jangan Paksa Rindu. Sekarang ini, Ingatku Dalam Doamu. Daripada aku, Blasting. Teruskan bersama varian lebih lagu, lebih santai.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Bagus ba Sabah FM.

lagu daripada kumpulan Menara Sayang. Okey sayang, malam ni macam semua lagu yang macam cinta, lepas tu putus cinta, lepas tu baru bertemu cinta baru. Boy kamu semua bercinta kah semua ni? Okay, tapi apapun kita harapkan semuanya dalam keadaan yang bahagia selalu dengan pasangan anda, dengan pilihan anda. Yang masih lagi cuba-cuba untuk merapati seorang itu, pastikan hati anda betul-betul sudah pasti itulah orangnya. Sebab kita tidak mau menjaga jodoh orang lain, dan kita tidak mau bilang macam membuang masa diri kita sendiri dan juga orang lain. Okay, banyak hati perlu dijaga. Ayat, okay. Baiklah kepada anda semua, Afrin akan bersama dengan anda semua lagi pada hari, berapa hari, Rabu nanti untuk Varia. Jadi jangan sedih, Afrin kembali sudah 2 minggu tidak bersiaran kan. Okey, jadi Afrin akan bersama dengan anda semua lagi pada hari Rabu. Esok anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil akan temani anda semua untuk segmen Varia lebih lagu lebih santai. Jadi kepada anda semua, jangan lupa kibarkan jalur gemilang sama ada di rumah anda, di kenderaan anda. Kalau di kenderaan tu hati-hati, jangan sampai menutup pandangan anda sendiri dan juga pandangan pemandu lain. Dan kalau yang sudah aku kibarkan jalur gemilang tu ataupun bendera negeri, pastikan tukar kepada yang baru jika sudah rosak atau kotor ataupun koyak. Okay, kita jumpa lagi. Selamat beristirahat, selamat bekerja bagi yang bekerja, dan selamat terulang dalam perjalanan balik bagi anda yang baru saja habis shiftnya. Kita jumpa lagi hari Rabu nanti. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Bagus, Bas, Kabar FM.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagusbah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

skenario dengan sebelum dan sesudah memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat EJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Banyak lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh AJ. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam hingga 6 pagi. Di ruang udara Nasional FM. Kembalinya lagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Game Burhantu. Untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026. 27 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat ya. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan dalam hidup kita. Anda sihat, anda boleh pergi bekerja. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah-ibadah yang dituntut oleh Allah SWT dengan lebih sempurna. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Doktor Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah RTM Click di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869 dan juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruhantu. Di manakah anda? Sudah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Samping itu, informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda, yang saya akan kongsikan kepada anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung waktu ini. Termenung sebab apa? Saya sedang mencari kebahagiaan, bang. Yalah, bahagia itu sebenarnya sederhana kalau kita lihatkan ya. Kebahagiaan kita itu tak terletak kepada harta benda tau. Tidak pada penampilan diri kita. Tidak juga pada gemerlap perhiasan dan juga keindahan dunia. Tetapi ukuran kebahagiaan itu adalah terkait erat pada hati kita sebenarnya. Hati dan roh manusia yang sering mendambakan redha Tuhannya, yang sering bersyukur kepada Allah SWT. Itu kebahagiaan sebenarnya. Jadi terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap perjalanan hidup kita ini berbeza-beza sebenarnya. Jadi terus bersyukur dengan apa yang ada. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap perjalanan hidup kita ini berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah yang kita

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kristal dengan Zunika. Siapa nama Zunika dekat sini? Ramai yang nama Zunika. Tengah buat apa Zunika? Ada yang tengah nak tidur. Ada juga Zunika yang tengah menjahit baju. Ada juga Zunika yang tengah basuh baju, lipat kain, gosok baju sekolah anak. Macam-macam lagi. Baik, 12.27 minit tengah malam. Malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Terengganu, terutamanya di daerah hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan sehingga 3 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas pada waktu ini. Kita telah pun mula memasuki El Nino. Jadi kalau kawasan anda dilanda panas yang melampau, jangan pula lupa untuk minum air banyak-banyak. Badan kita perlukan air secukupnya. Kalau boleh, elakkan daripada terkena matahari lah. Yang terlalu lama. Kerana sinaran UV sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Kadang-kadang bacaannya terlalu tinggi, tidak baik untuk kesihatan anda. Awasi anak-anak kita terutamanya. Biasa budak-budak ni dia bukan peduli pun kan, hujan ke panas ke, dia tetap nak bermain dengan kawan-kawan. Kalau boleh nak bermain tu boleh, tapi di kawasan yang berbumbung. Kita takut anak kita, biasanya kanak-kanak ni ataupun orang yang lebih berusia ni mudah terkena strok haba tau. Mudah sangat terkena strok haba. Jadi kita nasihatkan anak-anak kita ya. Pantau anak-anak kita sekali. Okey, geng-geng berhantu, mana anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga ada yang sedang bekerja pada waktu ini. Ada, saya nampak tu. Ada yang katanya tak semangat nak kerja hari ini. Allah, kenapa? Kenapa jadi begitu? Niatkanlah kita bekerja itu sebagai satu ibadah. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain kan. Jadi bekerjalah secara tekun. Apa lagi? Bersungguh-sungguh. Ikut peraturan, disiplin, profesional. Dan kita kena sayang akan kerja kita. Barulah kita semangat je nak buat kerja. Jangan hilang semangat. Saya mahu anda terus kuat semangat. Kerana semangat itu tak datang daripada fizikal kita. Semangat itu datang daripada jiwa kita, diri kita, dalaman kita. UPS dari Kuala Terengganu melaporkan diri Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Johan, Faiz, Ajib, Limbong, Izo dari Kelapa Sawit, Johor. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau, Johor juga. Elbiana, Rosiliana, hadir dari Saratok, Sarawak, Abang JJ Gemas, Cantari, Mas Merah, Anak Anton, Kudat, Sabah, Lin, Roslinda, luncur sampai pagi katanya. Deni Ani, Muhammad Yusof Terengganu, Zai Zurani, salam dari Temerlo. Afif Nushazah, Vita Chor, Nida Wahida dari Senai, JB, Muhammad Jasni, Mon dari Sarawak. Intan Hamid juga turut bersama-sama. Daniel Abdul Jalil Tahir, kita ada Syah Putra Mesin, Johor, Warung Mak Adli. Bersama dengan Encik Yusof Taib katanya, Encik Ujang Air Tanah, Encik Mokta Sungai Petai, Sungai Petai. Layan sampai pagi, mantap. Virginia Vanessa, Rus Merah, Pasir Putih Kelantan baru lepas hujan lebat. Hamdan Arifin, Nizam Pinang, Zainab Husin, Jasmine Z. Abdullah hadir dari Puchong, Dayang Heda. Kita ada Hasna Asrani dari Jerantut. Syaz juga hadir. Terima kasih untuk anda yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik bersama dengan Ella Putri Kota. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Puan, puan, abang, kakak. Ya, puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Rin.

sejenakan Belasir Kota. 12.44 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, pastinya anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Lin Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi di bulan kebangsaan. Kita sedang menuju detik bersejarah untuk negara kita. 31 Ogos 2026 merupakan hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun. Jadi di bulan kebangsaan ini, terus kibarkan jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat kenderaan, kenderaan dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas, walau di mana jua lah, semangat patriotik perlu ada dalam negara, dalam diri kita. Kita cinta dan juga sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat. Tapi dalam masa yang sama, orang ramai juga diingatkan supaya sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang dan juga mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara kita. Ya. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Azwarni Herni Cik Noh menyatakan panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Jadi langkah kecil ini sebenarnya bagi mengelakkan kesilapan seperti kita pasang jalur gemilang secara terbalik ataupun kita menggunakan bendera yang telah pun lusuh. Adalah lusuh, rosak ataupun kita paparkan dengan cara yang tidak wajar. Jadi kita fokus kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Jom kita semarakkan satu rumah, satu jalur gemilang. Saya ingin melihat di seluruh Malaysia memasang bendera, memasang jalur gemilang kita. Tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu yang telah pun memperjuangkan tanah air sehingga mendapat kemerdekaan. Jadi pasang jalur gemilang sampai hari Malaysia nanti ya. Tapi kalau boleh jangan sampai hari Malaysia, sepanjang tahun. Saya sendiri pun pasang sepanjang tahun dekat rumah tau. Bila dah lusuh kita ganti. Bendera beberapa ringgit. Jimmy Steady katanya tengah layan, layan Nasional FM, tengah kerja ni bang. Okey, selamat bekerja, selamat bertugas. Nadira Nasti, Nistalio dari Pulau Pinang, dalam kereta dari Sungai Petani nak balik Pulau Pinang. Kejap lagi nak buat nasi lemak. Okey. Muhammad On GBH, Astani Patola, Haji Jasabli, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Kita ada Princess Sue, bidadari dari Salju, Iskandar Putri Johor, Amirul Abadi. Dia kata kepada semua geng-geng Burhan tu, selamat mendengar dan juga layan terus sampai pagi. Cik Ma dari Perlis, Pak Su Omar pun hadir. Cik Zamani, Cik Awang, salam GBH. Hadir dari Setiu, Fazia G, Raj Zarina dari Seberang Perai, Nur Isa juga terus bersama-sama. Itu yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok, mana geng-geng TikTok saya, mana geng-geng TikTok Nasional FM, mana geng-geng burung hantu yang sering bersama-sama dengan saya di live TikTok. Jom bersama-sama dengan saya di TikTok sekarang ini. Mungkin ada juga akaun TikTok yang ada akaun TikTok tapi tak pernah masuk ke live Nasional FM. Sila masuk, sila masuk. Ada yang tak kenal wajah saya, macam mana rupa abang manis ya. Boleh tahanlah manisnya. Itu terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Kumpulan Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak berlayar dalam kehidupan kita? Sudah tentu kita nak berlayar kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau hari ini baik, esok kita nak bertambah baik. Jadi terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: setia kita, negeri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.5 minit pagi. Negara kita sudah pun merdeka selama 69 tahun, insyaAllah tahun ini ya. Tapi bagaimana dengan diri anda? Diri kita betul-betul merdeka ataupun tidak? Cuba tanya, cuba tengok diri kita. Betul-betul merdeka ataupun tidak? Merdeka dari segi jiwanya, kehidupannya. Kalau belum merdeka lagi, sama-sama kita cari kemerdekaan untuk diri kita pula, ya. Roda tayar 14, mantap katanya. Ramai yang sedang bertugas sama sedang bekerja. Mereka juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Hati-hati memandu. Terus luncur sampai ke lokasi. Ikut peraturan jalan raya. Kita kena ingat bahawa kita memandu untuk mencari rezeki, bukan untuk mencari maut di atas jalan raya, ya. Saya doakan semua pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasinya. Jadi pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih horn. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 1.6 minit pagi waktu ini, sudah pun kita memasuki jam yang kedua untuk pertemuan hari Selasa 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijrah. Kita terus pelihara alam sekitar kita, jaga kebersihan. Sebab baru-baru ini saya pergi ke kawasan peranginan lah, dalam negara kita. Saya tak nak cakap di mana, tapi tempatnya cantik, pemandangannya indah. Cuma yang tak cantiknya, saya tengok sampah sarap banyak ditinggalkan. Masya Allah, kenapa perlu jadi begitu? Wahai pengunjung-pengunjung di pusat-pusat peranginan, tolonglah jaga kebersihan negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kalau kita tak nak jaga kebersihan, itu menunjukkan sikap kita, disiplin kita macam mana. Begitu teruknya disiplin kita. Jadi kepada mereka yang pergi ke pusat peranginan, tolong jaga kebersihan. Makan bersama dengan keluarga itu bagus. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah ya. Sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang. Mereka mahu melihat keindahan negara kita, yang sebagaimana digembar-gemburkan selama ini oleh kawan-kawan mereka. Dikata mereka Malaysia cantik, rakyatnya bagus, aman, damai. Sekali mereka datang, rupanya banyak sampah sarap. Apa nak jadi? Saya bukan marah tau. Saya tak marah. Saya sering mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan anda semua. Rosilah Rabli, selamat pagi. Ita Chot juga. Jemain Kromok Nizam, ada Zagatin, kasut dah buruk. Adnan Yusof, 1E1, Pak In Burger 7, Ibaling, Mawar Jingga, Atira. Dia juga ada Asmadi dari Alu Gajah, Bang Ri, Mesara, Aci Anis, Halimah Ahmad, Hazri Sabaha, Liana Cik Putih, Abdul Razak Ramli. Kita ada Wanta Senyum, Azifika, Black End, The 79, Chill Bro, Nur Cahaya, Lavender Girl, Muhammad Fikri, Restoran Syafiq, Ainun Putih, Suzana Ahmad, Joe Teknisi. Ini pendengar kita di Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar di Riau. Anwar Rafi, pilot darat, mantap. Ramlan Amy, Wawani, Zawati, Syam Ramsi, Ismi Pal, Suhaimi Mi. Aku pendosa, guard sekolah hadir, mantap. Selamat bersengkang mata ya, menjaga keselamatan setempat. Tapi jangan lupa terus dengarkan Nasrungi Burhantu, sebab saya akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi. Intan Abdul Kadir, Kampung Gajah Perak juga turut bersama-sama. Okey, terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang melaporkan diri. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Hiburan berbagai rentak sehingga jam
1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ramlah Ram dengan apa kabarmu di sana. Jadi apa kabar pendengar-pendengar Nasional FM? Semua okey? Saya doakan semuanya terus berada dalam keadaan sihat selalu.

paduan suara Kavita Alkayani, Amir Kumar, Udit Narayan dan juga Sonu Nigam menerusi lagunya Boleh Cudian, lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem ya. Lagu itu membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Semoga banyak usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga nak ucapkan selamat hari lahir. Belum terlambat lagi kita nak ucap selamat hari lahir kepada Perdana Menteri Malaysia kita semalam ya. Selamat ulang tahun kelahiran kepada Perdana Menteri kita yang ke-79 tahun, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita doakanlah semoga Perdana Menteri kita dikurniakan kesihatan, kekuatan, kebijaksanaan dalam menerajui pentadbiran negara. Dan kita akan terus menyokong aspirasi dan juga agenda reformasi demi rakyat dan juga negara. Ikhtiar diteruskan, amanah ditunaikan. Dan kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah akan menunaikan segala perancangan-perancangan yang baik demi kesejahteraan negara. Semua okey lagi geng-geng buruhan tu. Zira Fira melaburkan diri bersama dengan saya. Kita ada Alan Burger, Gani Drive Penang, Hati J, Abang Haji Sofian dari Brunei. Ini dua-dua geng dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Alicia Lia dalam perjalanan ke California katanya. Karamel Lati, kita ada Kamal Zuumi, Abdul Rahim, Nurul Huda, kita ada Fauzi Lazim, The Carbon, Nur Safa Marwah, kita ada Sheng juga hadir, Muhammad Asyari, Rohani Manja 0914 Merpati Putih. Kadangnya saya tengah MC sebulan ni bang, jatuh patah tangan. Oh, okey, semoga diberi kesihatan, sembuh cepat-cepat. Zuza Gulai Panas Langkawi, Abe Farhan, Ki Wajah, Driver Lori TPC, Pam-pam-pam, Lee Zeng, Zajafah, Kuala Terengganu, Faika, Puan Siti, Diamond 85, Maisara, Anissa Muhammad, Nur Pika katanya kepada suaminya yang sedang memandu menghala ke selatan. Ini Abang Lori katanya, berhati-hati di jalan raya. Pesanan daripada isteri anda, Nur Pika. Muhammad Hafiz, kita ada siapa lagi? Cik As, Chief Zack, Pok Kerry, Nuras, Niza, Virginia Vanessa, Tiger Aini, Umi Syam, salam dari Melbourne, mantap. Aizamani, Haziq Hadiro yang tengok GBH mendonia tau. Dekat Australia pun ramai yang mendengarkan. Dekat London, kedutaan London pun hadir mendengarkan. Dekat Norway, di Oman pada ketika ini. TE Official 3 Ainul Sirih memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu katanya dah lama tak nampak Abang Manis ada. Abang Manis sentiasa ada, insyaAllah. Jajah 83 sehari, pemburu pos logistik hadir. Adi Pontian, tak boleh dengar, tak boleh tidur dengar Abang Manis. Mantap Ki Wajah, jangan tidur sebab banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pagi eh. Madam Fiza dari Labuan. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan. Dan kini tibalah masanya apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita bukan bertukar menjadi Ultraman, bukan bertukar jadi Spiderman, Superman, tidak. Kita bertukar jiwa kita, kita bertukar halua telinga kita dari lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya boleh panggilkan sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan yang pernah bersama-sama dengan anda. Kenangan yang menjadikan satu pengalaman dalam hidup anda. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan. Mendewasakan kita. Menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ya betul, kita tak nafikan masa lalu memang menyimpan banyak kenangan. Namun itu bukan alasan untuk kita untuk tidak terus melangkah ke depan. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok juga bertambah-bertambah baik dalam kehidupan kita. Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu Menangis Tapi Bujukat yang menerusi lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores. Persembahan dari lontaran suara Daddy Dores dan juga Ella. Mendung tak berhenti hujan. Terus dengar Nasional Kia Bro Hatu. Sehingga

0: mengecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
1: Ini tiba masanya.

Yuji Fortin bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah selalu cakap dengan anda, jangan dipuja bunga larangan. Nanti sakitnya dapat, malu pun dapat, sedih pun dapat. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Itu yang sering diperkatakan oleh orang lama-lama kan. Apa nak dirisaukan, dia katanya. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ya betul, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi adakah bunga yang baru itu sama seperti bunga yang lama? Aha, itu je cerita dia kan. Saya percaya anda sudah pun terimbau dengan banyak kenangan-kenangan melalui lagu-lagu yang saya putarkan. Sudah tentu tidak akan kita tidak akan pernah melupakan masa yang lalu lah. Sepahit apapun, segetir apapun, sesulit apapun, sesukar apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar. Kita belajar agar semua perkara dilakukan dengan lebih baik pada hari ini. Kalau sebelum ini kita pernah tergelincir, kita pastikan tidak tergelincir lagi pada saat ini dan juga di masa akan datang. 2.28 minit pagi. Ada juga yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu. Terima kasih untuk anda kerana terus teman berteman. Kita nanti nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Katanya ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Dungon dan juga Kemaman, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Selangor di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling dan juga Sepang, termasuk sehinggalah jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, tapi sebenarnya kalau diikutkan di kebanyakan tempat di dalam negara kita, kita mengalami cuaca ataupun dilanda cuaca yang panas sebenarnya. Kesan El Nino yang berterusan dijaga sehingga hujung tahun ini di kebanyakan tempat. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jangan buatlah pembakaran terbuka lah. Kalau semalam banyak kawasan dilaporkan bacaan IPU-nya tidak sihat, banyak kawasan yang dilaporkan tidak sihat. Jadi kita mengharapkan anda tidak lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar, jangan cemar, jangan bagi orang lain derita dengan perbuatan kita. Kadang-kadang perbuatan kita tu nampak macam kecil je, tapi sebenarnya perbuatan yang kecil itulah yang membawa derita kepada orang ramai. Deritanya bacaan IPU tidak sihat mula berlaku. Jadi tolonglah siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ataupun Akta 1277 ataupun 127. Denda minimum boleh RM25,000, denda maksimum RM1 juta ataupun penjara 5 tahun. Jangan main-main. Jadi tolonglah ya, jangan lakukan pembakaran terbuka di kala kawasan kita banyak di kawasan yang dilanda cuaca panas pada ketika ini. Anak Anton, terima kasih hadir. Suana Angah, Moiti Cek dari Sabah, Mizi 85, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, pam pam pam, kasih horn satu kali Abang Lori, Mai Raihan, Creation, Zaini Omar, Cikgu Ati, Puteri Lilin, Sang Ruminan Empire, Ira Shah, Niza, Airil, Papa Rock pun hadir. Papa Rock, kita ada Faizul Muhammad, Persi Indah, Arah 77, Japlin, Asri Abdullah, Izan, Suria 71, Habibah Azman, Ina, Syazila, Ila. Kita ada Fatimah Man juga, Bunga Kebangsaan, Amrazak, Syazirul, Siti Khalijah, Din Taiping, Nur Adila, Mama Mira, Wan Laila, Planters juga terus bersama-sama. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi? Juriana, Mrs. Vario, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan. Ada yang resah sepanjang malam, ada je resah je hati dia, tak tahu kenapa, merindukan seseorang ke ataupun memikirkan sesuatu je sampai menjadikan jiwa tu resah je. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan akan menghilangkan sedikit keresahan anda. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Shima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini Don Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi.

lagu ciptaan dan lagu lirik oleh Cui. Spring dengan Romantis 2.57 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Anda yang berbangun nak solat tahajud, nak buat, lakukan ibadah-ibadah sunat, selama beribadah untuk anda. Ada juga yang baru lepas katanya. Ada yang terimbau kenangan pada waktu ini, termenung jauh. Ya betul, masa lalu tu memang banyak kenangan. Mungkin pahit, mungkin manis. Tapi yang paling penting, kita tutup cerita yang lalu. Kita tutup saja cerita lalu. Kita buka lembaran yang baru, agar kita lebih mantap, agar kita lebih bahagia untuk melangkah ke hadapan. Buat yang sedang memandu pada waktu ini, tenang-tenang memandu ya. Kawal emosi semasa memandu. Ini tak asyik nak bergaduh je dekat jalan raya. Bila berlaku kemalangan, bergaduh. Dia salah dia, dia salah dia. Dia dah berlaku kemalangan, kemalangan tu tak perlu bergaduh. Kita tenang, kita kawal emosi kita, pergi ke balai polis, buat laporan kan. Jadi emosi yang tidak terkawal juga boleh menjadi punca utama sesuatu tragedi. Panas hati, tengok orang potong kita, kita pun panas hati, kita pun kejar balik, potong balik, jangan begitu. Elakkan daripada mudah terpengaruh dengan provokasi di jalan raya. Tenang, itu pilihan dan pilihan itu memudahkan urusan kita. Ingat, keselamatan bermula dari sikap kita sendiri, dan sikap yang baik lahir dari kemampuan mengawal diri. Tenang, utamakan keselamatan semua pengguna jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Bersama kita jadikan jalan raya lebih selamat dan juga harmoni. Untuk pemandu-pemandu se Malaysia. Li Baba Shop, selamat pagi. Abdul Muiz dari Kota Tinggi juga melaporkan diri. Kita juga ada Ajim. Rimba Malam, The Rimba Malam, Bulan Kofi, Yung Iza, Iman Niza, Norma Dayana, Zuleika Azurin, Kak Na, Ainina 27, Introvert. Ramai lagi lah Azman Cik Hassan, GB sentiasa di hati. Mantap, Kelan Hasli dari Brunei. Ban SB masuk, pam pam pam. Satu kali, Abang-Abang Lori. Maksud dah buruk juga katanya, nak luncur ke mana, ke Pantai Timur. Anissa Muhammad Yati dia kata Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nuri juga selamat hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. One katanya Asfaf Ceras, Adrin Amin. Siapa lagi saya suka ke udarakan nama-nama anda tau. Sebab apa? Sebab saya menghargai semua pendengar Nasional FM. Napi Tuas Jam Abang Manis. Kalau jam, relax-relax, tenang-tenang, saya ada menemani anda. Ada yang kata kalau jam kenapa tak bawa roti? Itu kalau jam lain, jam nenas ke kan? Okey, Kudin juga turut hadir. Jom sambung lagi beribur menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Allahyarhamah Niki Ardila menerusi lagunya Duri Terlindung. Ini lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Dukman S. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi.

search dengan Isabella. Pukul 28 pagi. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Terima kasih kerana terus kekal setia. Saya sangat-sangat kata orang tu, berterima kasihlah kepada semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu dalam segmen yang saya kendalikan. Bertahun-tahun saya kendalikan segmen ini, tau. Maknanya bertahun-tahun sudah anda mendengarkan pemilik suara ini. Dan selama bertahun-tahun itu saya banyak cipta kenangan dengan geng-geng berhantu. Kenangan manis, pahit, macam-macam kenangan yang hadir. Juga begitu mereka yang bersama-sama dengan saya, yang selalunya berada dalam live TikTok ni, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Anda sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Itu geng-geng berhantu. Baik, walau apa pun cabaran dalam dunia sekarang ini, termasuklah cabaran yang berada ataupun yang berlaku di Asia Barat, pergolakan yang kita lihatkan seolah-olah macam tidak ada kesudahannya. Namun begitu, kerajaan persekutuan kita akan terus komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuklah dari segi pelaburan, hasil lagi apa dia, rizab, keluaran dalam negara kasa KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian masyarakat. Ekonomi rakyat adalah ekonomi yang tuan-tuan dan juga perempuan sendiri rasai. Sebagai contohnya, pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi madani, kan? Dan kita tahu juga di Sabah serta Sarawak ada yang perlu merentas daerah dan juga melakukan perjalanan yang agak jauh. Ada juga mereka yang bekerja dalam keadaan yang jauh dari tempat tinggal. Dan saya percaya sendiri, saya juga percaya bahawa budi madani, diesel ke petrol ke, memang tak cukup 200 liter. Tapi anda boleh, kata orang tu, mohon untuk pertambahan. Dan kita mengharapkan apa yang berlaku di Asia Barat, antara Iran dan juga Israel serta Amerika Syarikat dapat dihentikan serta-merta. Juga kalau bolehlah, kita mengharapkan dunia ini akan terus aman, tak ada lagi berlaku peperangan. Sebab kalau berlaku peperangan antara negara ni, yang menjadi kesannya tu satu dunia merasai, termasuklah terutamanya kesan ekonomi, tau. Itu yang kita tak mahu, peperangan itu berlaku. Jadi untuk dalam negara kita, Malaysia ni, kita sama-sama jaga, sama-sama jaga antara kita, saling hormat menghormati hidup dalam Malaysia ini. Dan 6979 ada pool 1602, Ati Azuriati, Haris Azman, Romala Abdul Hamid, ada Syah dari Penang, ada Wani juga, Kiara, Jun Harid, Syarul Nizam, Ita Rozaya, Sumandak Sabah, Izzat, Afiza Riza, Iwan 20, Hayati Arifin, Iris Chome, Zam 67, Wakapi 50, Jilau, Intan Payung, Suhaila Nizam, ada Shina Tasnim. Bunga Larangan pun hadir. Tadi saya putarkan lagu Bunga Larangan, tau. Oh, betul. Terus Lidah, Kemas Kedai Sambil Layan Cibih dari Rolida Tom Yam. Mantap. Tom Yam campur satu untuk Abang Manis, telur dadar, ya. Nasi putih separuh je. Kopi Ais hadir. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga se-Malaysia. Macam mana peniagaan anda hari ini? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga kedai-kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Walau di mana jua kedai anda terletak, ya, juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Satu Malaysia punya burger. Harapkan hari ini peniagaan anda bertambah baik, ya. Johan hadir. Kawasan Perak Tengah. Ada Bunda Liz juga terus bersama-sama. Bagi peniaga-peniaga, berapa yang kita dapat hari ini, syukur, Alhamdulillah. Dia sikit ataupun banyak, yang penting kita bersyukur dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Dan insyaAllah kalau kita bersyukur, rezeki itu akan bertambah setiap hari. Aiman Chah,
Pudin Burger Station. Oh, burger juga. Mantap, abang-abang burger. Jom terus berhibur sehingga jam 4 pagi nanti. Sebuah lagu ataupun koleksi-koleksi lagu 80-an saya putarkan untuk anda, untuk kita sama-sama layan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini tentunya saya tujukan kepada anak-anak perantau yang sedang merantau ataupun yang pernah merantau. Kita masih ingat lagi mula-mula kita merantau kan. Dan saya percaya anak-anak perantau pada ketika itu 90% kehidupannya anak perantau digunakan untuk mencari rezeki tau. Betul, 10% lagi melihat bahawa adalah untuk waktu senang bersenang lenang. Tandanya apa dia? Tandanya kita berusaha menutupi kerinduan pada orang tua kita dengan bekerja pada waktu itu. Kisah seorang biduan. Saya mulakan koleksi 80-an melalui lagu ini daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembor Hantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

gue bilangin ya, lo gak pantas sama Radit. Gue yang pantas.

0: obatnya.
1: Di tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
2: Hai, kami dari
3: Pratama Legacy.
2: Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamali wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi? Saling mendoakan kita sahabat ya. Mudah-mudahan hidup kita ini sentiasa berlimpah. Berlimpah itu pasti, tapi sentiasa kita merasakan limpahan-limpahan nikmat, kurniaan-kurniaan Allah. Jangan sampai kita terlepas dari merasakannya. Ya, persoalannya semua kita akan dapat nikmat itu. Semua Allah Ta'ala akan limpahkan rahmat keberkatan. Tapi kadang, maaf sahabat semua, kadang kita tidak perasan. Kadang kita rasa, belum dapat bahwa kita limpahan rahmat nikmat dari Allah. Padahal boleh bangun pagi saja dikasih bangun oleh Allah Ta'ala pun itu sudah merupakan nikmat besar dalam hidup kita. Ya, kita bangun pagi, kita boleh pergi kerja, kita boleh segala macam. Itulah nikmat yang besar yang kadang-kadang jarang kita syukuri. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, kita sambung balik bicara kita tentang jalan menuju cinta hakiki. Tapi jangan lupa sahabat yang mulia, sambil-sambil dengar Sabah FM, sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa banyakkan salawat sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, menuju kepada cinta hakiki itu banyak. Banyak betul jalannya. Ada A, ada jalan B, ada jalan C. Banyak jalannya. Pokoknya jalannya banyak. Maka ketika kita memilih satu jalan yang kita yakini jalan itu sampai kepada Allah tanpa ada sesuatu yang menyesatkan kita dengan jalan yang benar, di perjalanan itu kan ada, biasanya ada signboard, ada tanda-tanda, papan tanda. Kalau kita yakin papan tanda itu boleh membawa kita kepada tujuan yang kita tuju, maka jangan ragu, jalanlah insyaAllah. Sama juga ketika kita dalam memilih jalan menuju kepada Allah, itu kan banyak tariknya, itu banyak ya, tariqatnya itu banyak, banyak pilihan. Tapi pilihlah mana jalan yang kita rasa sesuai, yang serasi dengan kita. Tapi ingat sahabat yang mulia, jangan pernah menafikan jalan orang lain mau menuju kepada Allah, walaupun jalan itu tidak sama dengan jalan yang kita pilih. Ternyata untuk sampai kepada Allah terlalu banyak caranya. Ada orang jalan menuju jalan, jalan menuju kepada Allah itu lewat zikirnya, ya, dengan zikir itu menghantar dia sampai untuk ingat, untuk cinta kepada Allah. Barangkali ada orang yang bukan dengan zikir, tapi dengan bacaan Al-Quran, dengan tilawatil Quran siang dan malam, dia tadabbur, dia apa istilahnya, dia mengkaji, merenung, ya, mengkoreksi. Akhirnya cara itu, dengan jalan itu, dia boleh sampai kepada cinta kepada Allah. Ada orang mungkin ada masa dia sibuk dengan kerja, tapi pekerjaan yang dia lakukan itu dia tidak lupa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Ketika dia melakukan pekerjaannya di pejabat atau di lapangan atau di mana saja, dia yakin bahwa kudrat iradat yang mengalir dalam tubuhnya itu anugerah pinjaman Allah buat dirinya. Maka dia pun merasakan tidak boleh melakukan ini, tidak boleh dia laksanakan ini kalau bukan limpahan rahmat daripada Allah. Maka setiap kali dia dawam, ya, melihat af'alullah pada dirinya, perbuatan-perbuatan Allah itu, itu menghantar dia untuk mencintai Allah, masya Allah. Maka itu juga salah satu jalan boleh menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan saling menafikan. Silakan sahabat yang mulia, pilih jalan yang kita pilih sesuai dengan dengan hati kita, dengan jiwa kita, ya, dengan bilang orang ngam di hati kita, silakan jalan. Tapi jangan pernah menafikan jalan orang lain. Jangan kita bilang hanya tariq kita saja yang benar, orang punya tariq itu salah. Jangan bilang kita punya highway saja yang betul, highwaynya itu tidak sampai itu bilangnya. Kita punya highway saja yang paling sampai, kitalah yang terpaling. Sahabat yang mulia, jangan begitu, ya, saling apa bilang orang, saling meraihkan antara satu sama lain. Yang penting kita boleh sampai kepada tujuan cinta hakiki kita, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sahabat yang mulia, kita sambung pada siri yang berikutnya lagi, masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan menuju cinta hakiki. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar.
1: You say I miss you. Lidahku keluh.
0: Inforia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku nak kumutu tundikan, ditutun-tutun kita pelamu kembangkan.
0: Warrior Murut, 12 tengah hari.

0: Kecap segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, ya, pertemuan kita untuk edisi pagi Selasa hari ini untuk tarikh 11 Ogos 2026 bersamaan dengan 27 Safar 1448 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan Aida Nuraida Mairin akan terus menemani anda selama 3 jam bermula 6 pagi ini sehingga pukul 9 pagi. Tentunya kita bersama menerusi Rentak Segar. Dengan perkongsian pelbagai informasi semasa, insyaAllah saya akan kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa. Okay, dan juga tentunya berita seantero dunia, apa yang berlaku, yang terkini. Terus kami kongsikan untuk anda, jangan risau. Okay? Disambil dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam anda bersama dengan saya pagi inilah. Okay? Okay, jadi untuk anda barangkali yang ingin berikan ucapan anda, kan, untuk rakan-rakan anda yang jauh maupun dekat, silakan. Jom rapat. Dengan hantarkan ucapan dedikasi kamu orang tu di ruangan yang disediakan sama ada menerusi ruangan Facebook Kedengar FM ke ataupun terus ke nombor WhatsApp Kedengar FM. Macam biasalah nombornya di 019-589-6868. Jomlah kita mulakan pertemuan kita di pagi Selasa ini menerusi lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama pagi ini. Okay? Jadi terus bersama dengan kami Kedengar FM, hebat syoknya.

cuaca. Ya, untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan, menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau. Keadaan cuaca daerah Keningau nampaknya pagi ini diramalkan cerah sepanjang hari dari pagi, petang sehinggalah malam nanti. Tinjauan ramalan cuaca meramalkan tiada hujan dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya bagi daerah Tambunan pula, untuk daerah Tambunan juga turut diramalkan dari pagi, petang sehinggalah malam diramalkan tiada hujan. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Untuk daerah Tenom juga turut meramalkan pagi, petang hingga ke malam nanti tiada hujan, cerah sepanjang hari. Catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan bagaimana pula untuk keadaan cuaca di bahagian Nabawan? Untuk daerah Nabawan nampaknya keadaan cuaca pagi ini juga turut diramalkan pagi, petang hingga ke malam nanti tiada hujan ya. Cerah sepanjang hari. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, baiklah, lagu daripada Fix 7, Jangan Bukan-Bukan. Okay, baru saja berlalu, berakhir menghiburkan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan hiburan pagi ini. Menemani anda yang sedang dalam perjalanan, yang sedang buat kerja, yang sudah pun memulakan kerja masing-masing ketika ini kan. Semoga terus bersemangat. Mungkin ada yang belum lagi sempat sarapan pagi terlebih dahululah. Kalau sekadar kupi-kupi, sempat kupi-kupi bolehlah tu kan. Nanti orang bilang sambung lagi makan tengah hari. Ataupun ialah lambat sedikit berangkali makan barang jenis makanan, cukuplah sekadar minum kopi, bolehlah tu, okay? Baik, teruskan menghantarkan ucapan dedikasi kamu orang tu, terus hantarkan di ruangan yang disediakan sama ada melalui Facebook atau terus ke nombor WhatsApp Kuning FM. Kejap nanti kita akan ikuti kata-kata hari ini. Terus bersama dengan kami, Kuning FM, hebat syoknya.

dalam perjalanan hidup ini ada satu kekuatan yang sangat penting untuk kita miliki, iaitu keyakinan diri. Keyakinan diri bukan bermaksud kita tahu semua perkara. Bukan juga bermaksud kita tidak pernah takut atau ragu. Keyakinan diri sebenarnya adalah keberanian untuk berkata kepada diri sendiri, aku boleh mencuba. Setiap orang pernah melalui saat-saat tidak yakin dengan diri sendiri, takut untuk melangkah, takut untuk bersuara, takut untuk mencuba sesuatu yang baharu. Tetapi ingatlah, banyak kejayaan dalam hidup bermula dengan satu langkah kecil, keberanian untuk percaya kepada diri sendiri. Jangan terlalu cepat meragui kemampuan diri. Kadang-kadang orang lain melihat potensi dalam diri kita, tetapi kita sendiri yang tidak menyedarinya. Jika hari ini anda berasa tidak cukup baik, ingatlah bahawa setiap insan mempunyai perjalanan yang berbeza. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai ke destinasi, tetapi seberapa kuat kita terus melangkah. Keyakinan diri juga lahir daripada usaha. Semakin kita belajar, semakin kita mencuba, semakin kita bangun selepas jatuh, semakin kuat keyakinan itu terbina dalam diri kita. Jadi hari ini percayalah kepada diri sendiri. Percayalah bahawa anda mampu melakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

Halo kepada pengguna jalan raya yang dihormati, memandulah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Jangan ikut perasaan, nanti menyesal diri sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingat orang yang tersayang. Pesanan ini ikhlas dari saya, Jory Joseph.

0: Lah, santai sambil dengar Keningau FM. Hebat, siap. Ya.
1: Info hari kita oleh lembaga industri kita negeri Sabah.
2: Ya, baiklah, saya kongsikan harga getah mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk edisi hari ini Selasa 11 Ogos 2026. Baiklah, terlebih dahulu untuk susu getah, hari ini harganya RM7.98 sekilogram. Susu getah harganya RM7.98 sekilogram. Dan untuk seterusnya, getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.44 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 harganya RM4.44 sekilogram. Manakala getah kepingan tidak diasap grade 2 pula harganya untuk hari ini RM3.73 sekilogram. Sekali lagi, getah kepingan tidak diasap grade 2 harganya hari ini RM3.73 sekilogram. Seterusnya, getah kentalan grade 1 harganya RM4.22 sekilogram. Getah kentalan grade 1 harganya RM4.22 sekilogram. Dan seterusnya, untuk getah kentalan grade 2 pula harganya hari ini RM3.52 sekilogram. Sekali lagi, getah kentalan grade 2 harganya RM3.52 sekilogram. Akhir sekali, getah sekarang pula harganya hari ini RM1.09 sekilogram. Sekali lagi, getah sekarang pula harganya hari ini RM1.09 sekilogram. Jadi nampaknya begitulah harga getah hari ini mengikut grade yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: hanya di Kriminal FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.
1: Okay, baiklah, kembali bersama. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Dan selepas itu, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke besar berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti utama 7. Jadi jangan lupalah, stay tune Kering FM. Anda boleh hantarkan terus ucapan dedikasikan orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa, saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Okay? Sambil-sambil kita teruskan lagi beribu bersama dengan hiburan seterusnya, semuanya untuk anda. Kering FM, hebat show-nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

Laporan RCI Tabung Haji dibahas di Dewan Rakyat hari ini. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelariannya dari Malaysia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Kerusi rentak sekarang untuk pusingan yang kedua kita bersama pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan Keningau FM. Okay. Barangkali ada yang sedang dalam pemanduan, berada dalam kenderaan masing-masing ketika ini. Macam mana dengan keadaan aliran trafik pagi hari ini? Semoga lancar. Walaupun barangkali sedikit perlahan, tapi yang penting tu tujuan utama kita selamat sampai di tempat kerja ataupun di mana halal tuju sekalipun. Okay. Baik, ada juga yang sedang menikmati sarapan pagi awal sarapan kan, sebab banyak barangkali kerja yang perlu untuk disegerakan. Jadi pelan-pelanlah kamurang dengan sarapan kamurang, dengan urusan kamurang pagi ini. Okay. Baik, saya ingin berkongsi sebenarnya. Okay, ini cerita berkenaan dengan ayam yang enggan makan nasi tanpa kicap. Ada-ada saja kan? Ini berlaku di Palembang, wilayah Sumatera, di mana seekor ayam mengundang perhatian ramai pengguna media sosial kerana hanya makan nasi berkuah kicap. Di mana rakaman video dibuat naik di platform TikTok oleh akaun @amanaman227 menunjukkan perakam memberikan nasi kosong kepada ayam ternakannya, tetapi ayam berkenaan enggan memakan nasi putih itu. Diman pula kan. Dan tapi selepas perakam meletakkan kicap di atas nasi itu ayam terus saja pergi makan seolah-olah dia punya kegemaran kan. Ayam pula nasi kena kicap ataupun berkuah kicap baru dia makan. Dan disebabkan rakaman itu, video itu mencatatkan lebih daripada 711,300 tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi netizen. Antara komen netizen pada video tersebut, haiwan zaman sekarang banyak ragam. Itu antaranya. Dan antaranya juga komen netizen ini bukan ayam biasa. Seleranya seperti manusia. Kan? Ada-ada saja. Tapi jangankan ayam yang memilik makanan kan, binatang lain pun ada juga yang macam tu. Contoh macam kucing, walaupun bukan kucing kacukan orang bilang ataupun ada mix atau gabungan daripada peliharaan kucing Parsi kan ataupun pure Parsi kan, kucing yang kita pelihara dari kampung orang bilang pun masih juga memilih. Dia tidak mau makan kalau bukan ikan segar. Kalau sudah 5 hari tu ikan, dia tahu juga tu. Mau juga dia yang baru turun dari kapal kali ya. Jadi macam-macam lah. Macam mana pula kamu orang? Ada barangkali haiwan peliharaan yang demand atau yang orang bilang ada-ada ajak gayanya, terutamanya bab makan, mungkin boleh berkongsi dengan rakan yang lain juga, pendengar yang lain. Okay? Baik, seketika waktu macam biasa, kita akan ikuti menerusi Warta Berita Keningau FM tepat pukul 7.30 minit pagi, nantikan bersama. Okay? Baik, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat shotnya.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Okay, baiklah, info sukan pagi ni saya bawakan untuk anda. Okay, untuk info sukan yang pertama ini berkenaan dengan negara Malaysia libas Indonesia 2-0 tunggu Thailand di final Piala Raja Thai. Sebab sepak takraw negara menempah tiket ke final acara berpasukan Piala Raja Thai 2026 selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Fashion Islands Mall Bangkok malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Malaysia bakal berdepan seteru tradisi Thailand pada aksi final yang dijadualkan berlangsung pada 12 tengah hari waktu tempatan hari ini. Seterusnya, lagi perkembangan sukan tanah air. Malaysia raih 5 pingat di kejohanan World Robot Challenge di Beijing. Pasukan Malaysia berjaya meraih 2 pingat emas, 2 gangsa dan 1 perak pada kejohanan World Robot Challenge ke-23 yang berlangsung di Beijing pada Sabtu dan Ahad lepas. Pencapaian itu menyaksikan peningkatan berbanding tahun lepas yang sekadar membawa pulang 2 pingat. Seterusnya, ini pula berkenaan dengan Sabah FC kalahkan Kasuka FC 3-0 dalam aksi persahabatan. Sabah FC menewaskan kelab Brunei Kasuka FC 3-0 dalam aksi persahabatan di Stadium Likas sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi saingan Liga Super Malaysia musim 2026-2027. Dan seterusnya, untuk sedikit perkembangan berita sukan luar negara.

0: Okey, ini pula berkenaan dengan Rojo perkuat benteng Liverpool musim ini. Liverpool memperkukuhkan benteng pertahanan yang dibelenggu masalah kecederaan dengan mendapatkan khidmat pertahanan Barcelona Ronald Araujo secara pinjaman selama semusim umum klub Liga Perdana Inggeris itu semalam. Laporan media Britain menyebutkan perjanjian itu turut mengandungi pilihan untuk membeli pemain Uruguay berusia 27 tahun itu dengan nilai sekitar 47 juta pound ataupun dalam angka RM1 Malaysia iaitu sebanyak 258.5 juta ringgit. Araujo hadir ketika Liverpool berdepan masalah pertahanan yang semakin meruncing. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Kening FM.
1: Hey, this is DJ Selena Light. Stay tuned to Kening FM. Hebat, syopnya.

0: kami saya Sabah.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skem pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
3: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Okay, baiklah kembali bersama menerusi Rentak Segar bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamurang dengan aktiviti kamurang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati seraman pagi. Selamat menjamu selera untuk kamurang ya. Okay, jam nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda Kinabalu FM. Kepasyonya.